kirimin vote-nya ya dari Instagram kita @foxradio. Hampir aja nyebut Fox Radio Marathon, enggak ada. Dari Fox Radio ya. Dari Instagram kita tadi yang sempat Rian Timothy tanyain juga buat teman Fox yang tersirat pertama kalau disebut wisata di Bandung. Apakah wisata kuliner, wisata alam, wisata belanja, atau wisata kota atau sejarah ya. Ternyata paling banyak itu adalah kuliner. Yang kedua itu sebentar yang mana? Oh, ternyata wisata kota atau sejarah. Jadi mampir ke Gedung Sate, Jalan di Braga kayak gitu ya. Ke alun-alun dan lain-lain, ke Saung Angklung Ujo tadi juga sempat disebut. Terus juga wisata alam. Baru deh yang terakhir itu shopping. Oh, ternyata sekarang in this economy ya. Udah mulai jarang shopping kayaknya. Udah cukup baju yang udah aja gitu ya. Kayaknya gitu gak sih? Terima kasih juga buat teman Fox yang udah kirimin dari 081-22-47-74-917 tadi requestan dan juga sharingnya dari Instagramnya Fox Radio juga, terima kasih. Ini lagu terakhir yang dipresent ada Oka and Sabria with So Special. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Sabtu dan juga Minggu dari jam 2 sampai jam 6. Randy Moti pamit, bye.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres. Setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan, banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-30 berkarir di industri musik Indonesia, grup musik ikonik Project Pop kembali merilis single terbaru berjudul Selamat Birthday. Peluncuran lagu ini sekaligus jadi konfirmasi resmi kalau Project Pop tetap aktif berkarya dan siap menemani generasi lama maupun generasi baru penikmat musik tanah air. Ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fa

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: 91,7 FM.
4: Fox Radio Bandung.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
1: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Selamat malam Foxian. Kali ini ada Rino Purba lagi, dan seperti yang tadi kita udah opening tipis-tipis di awal, masih ada Babe Bambang Pranoto.
1: Siap.
0: Tapi secara profesionalisme, weh, udah gak diragukan lagi Babe.
1: Yes.
0: Ya
1: okay.
0: Sedikit aja nih, tadi Babe tuh lagi ada tamu loh Foxian. Dan dia tidak mau meninggalkan medan perang katanya.
1: Okay.
0: Kita udah siap lagi ya Babe ya.
1: Oke.
0: Gimana Babe hari minggunya Babe?
1: Hari Minggu, itu hari Minggu ya.
0: Iya sih benar, bukan hari Senin.
1: Sorry. Tadi ngobrolnya agak emosional sama teman tadi ya, karena persoalan pribadi saya. Okay. Jadi emosi saya belum tenang.
0: Oke.
1: Okay. Bagi saya Senin, Selasa, Rebo, Kamis itu sama aja.
0: Hanya hari biasa.
1: Ya hari biasa.
0: Gak ada spesial nih Bek?
1: Gak ada.
0: Asik.
1: Bahkan kerja Minggu bagi saya ya biasa, wong hari sama hari yang lain kok. Iya kan? Jadi kalau saya lagi perang gitu, ya, udah enggak pernah mikirin.
0: Mau hari apa pokoknya sama rata tuh Foxian, enggak ada yang spesial kan.
1: Jadi dulu kita kan cuti mesti minta cuti ya.
0: Izin dulu. Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dan apa yang terjadi? Kalau saya cuti, itu kayaknya kantor berhenti gitu. Karena customer itu semua kan customer saya.
0: Kepalanya enggak ada soalnya.
1: Jadi kalau komplain di apa namanya, dijawab sama yang lain, customer saya enggak mau.
0: Oh iya,
1: Pak Bambang cuti.
0: Betul.
1: Eh, Pak Bambang berani-berani cuti katanya, ninggalin saya katanya. Ini yang diserahkan sistem ini rumit ya kan. Masa berani-beraninya ditinggalin. Nah, saya setiap jam 9
0: ya,
1: waktu Indonesia bagian Barat. Waktu itu telepon kan susah.
0: Oke. Okay.
1: Saya datang selalu ke Perumtel.
0: Perumtel apa sih?
1: Perumtel itu
0: wartel gitu ya?
1: Telkom. Okay. Dulu namanya Perumtel.
0: Okay.
1: Dan cuma ada satu kan. Enggak ada XL, enggak ada yang lain gitu.
0: Oh, ibarat kata provider cuma satu ya.
1: Iya, cuma satu.
0: Itu. Ya,
1: jadi
0: ya,
1: saya pergi ke kantor telepon itu, Telkom itu.
0: Ha-ha.
1: Perumtel itu untuk telepon ke kantor.
0: Oke. Okay.
1: Ya karena apa namanya, interlokal lah istilahnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Mahal gitu. Ya. Dan enggak ada handphone pada waktu.
0: Iya, iya.
1: Jadi saya mesti wajib lapor gitu.
0: Oh, padahal Babe cuti doang tuh ya.
1: Iya, cuti.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu saya bilang, saya tidak bisa meninggalkan medan perang.
0: Mau libur, mau cuti, tetap aja.
1: Iya, betul.
0: Sama aja
1: betul.
0: Nih.
1: Betul, jadi okay, saya harus, makanya laporan jam 9. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Kayak gitu.
0: Padahal statusnya libur, cuti.
1: Dan nyari cuti itu setengah mati kalau saya.
0: Oh, dulu tuh perizinan cuti kerja tuh susah banget ya?
1: Ya, terutama saya.
0: Oke. Okay.
1: Karena customer saya gondelin lah bahasa Jawanya.
0: Iya.
1: Gak boleh saya cuti karena okay, kalau ada apa-apa supaya saya
0: ya, karena terasa respon juga ke Babe ya.
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Seperti itu.
0: Beda banget kalau misalnya zaman-zaman sekarang mah kalau mau cuti di approve nggak di approve, ah pengajuan aja. Beda ya Be. Mentalnya juga udah beda kalau
1: iya,
0: sekarang.
1: Iya, kalau
0: sih
1: dulu memang saya pen kalau ditanyain loh, kok kamu apa demikian apa setianya sama Philips tadi?
0: Okay.
1: Mati urip mendadak Philips saya.
0: Keren apa sih?
1: Iya, jadi seperti itu sampai sebegitu apa fanatiknya saya sama Philips pada waktu saya kerja di situ. Tapi ya pay off sih.
0: Oh, pay off juga.
1: Pay off.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Karena apa? Saya itu kayaknya setiap setengah tahun naik pangkat.
0: Wah, enak kalau kayak gitu ya, Pak ya.
1: Iya, jadi dan kalau customer ditanyain, kamu tuh beli Philips apa beli Bambang? Saya beli Bambang. Saya nggak beli Philips katanya.
0: Customer tuh.
1: Customer itu.
0: Yang
1: oh,
0: siang
1: tuh. Oh, oh.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi
0: iya,
1: waktu ada kejadian, ini Bank Indonesia nih.
0: Mm-hmm.
1: Bank Indonesia Twin Tower itu kan pakai Philips, saya pakai Philips.
0: Yeah.
1: Terus habis itu Bank Indonesia untuk kantor cabang, mm-hmm, saya udah pindah Matra.
0: Oke.
1: Okay. Pakai Matra dia.
0: Oke.
1: Okay. Nah Philips kan komplain.
0: Mm-hmm.
1: Head office pakai Philips, kenapa kantor cabang harus pakai Matra? Saya kan nggak beli Philips, saya beli Bambang katanya.
0: Customer itu ya.
1: Iya, udah saking trust-nya, saking trustnya sama saya saya pindah, dia beli peralatan yang di mana saya pindah gitu.
0: Jadi walaupun Bapak kemana aja nih, harus cari dulu Pak Bambang kemana.
1: Iya gitu. betul. Okay. Bahkan yang terakhir kantor pusat BI mau ganti telekomunikasi, saya ditelepon, menstujui apa sih? Yang punya lu, ngapain tanya sama gue? Lu kan itu nanya Pak Bambang, iya dulu. Itu jauh sekali. Ya kalau mau ganti-ganti aja, bisa, lebih bisa aja. Cuman saya gak bisa rekomendasi apapun, karena saya sudah tidak di bidang itu, saya bilang gitu.
0: Pokoknya intinya tuh, kalau ciri khasnya Mbak Be ya, kalau bekerja benar-benar totalitas.
1: Betul.
0: Gitu kan? Terus udah lagi, trust-nya customer saking... apa ya, kalau bisa dibilang karena totalitasnya itu ya Be ya, sepenuh hatinya itu betul. Ya
1: iya, karena saya tidak pernah jual alat.
0: Oke.
1: Saya jual solusi.
0: Wah, keren. Nah,
1: solusi telekomunikasi ya solusi telekomunikasi. Ya. Alat itu bisa apa aja ya, mau merek apa aja, tapi saya jual solusinya dan saya jaga nggak boleh downtime.
0: Oke.
1: Semenit pun gitu.
0: Jadi maintenance juga Mbak Be, ya, monitoring.
1: Iya, monitoring terus. Apalagi yang penting-penting kayak Bank Indonesia ya,
0: ya
1: itu
0: ya,
1: kan
0: ya.
1: Ekonomi Indonesia ada di tangan mereka. Saya awasin terus itu. Terus yang kedua tuh di Arun ya, PT LNG Co itu itu perusahaan LNG salah satu terbesar kan.
0: Ya.
1: Jadi nggak boleh downtime semenit pun.
0: Oke. Pokoknya nggak boleh ngedrop sama sekali.
1: Betul,
0: itu.
1: Iya. Bahkan kalau di Arun itu mereka tuh beli dua. Dua sistem.
0: Oke.
1: Bagus buat salesman ya. Jadi satu down yang satu on gitu loh. Okay.
0: Backup kali ya Be ya?
1: Backup gitu.
0: Okay.
1: Nah sedangkan di BI itu 4 CPU.
0: 4 CPU?
1: Iya jadi in case ada apa-apa ada 3 CPU yang standby gitu.
0: Oke. Okay.
1: Satu fail pindah ke CPU kedua, di CPU kedua fail bisa pindah ke tiga.
0: Oh cadangannya sampai 4.
1: Iya jadi CPU-nya sampai 4.
0: Oke. Gitu. Tapi biasa profesionalnya Mbak Be nih, ketika masa itu kan harus monitoring, harus maintenance dan lain-lain, pasti kan ada waktu yang dikorbanin dong.
1: Oh iya pasti
0: ya kan. Pernah nggak sih Mbak Be kepikiran kayak di masa-masa itu, wah gue harus mantau kerjaan yang lain, enak nih bisa jalan-jalan atau apa? Ada nggak Be momentum itu?
1: Iriknya
0: kayak gitu.
1: Saya ini kesatria samurai.
0: Asik. Fokus berarti.
1: Fokus ya, benar. Ya itu tadi mati urip derek Philip itu. Ya, jadi fokus pindah matra juga seperti itu saya. Fokus di matra gitu. Dengan segala apa semua apa istilahnya
0: ya, sistemnya. Sekelumitnya ya, ya
1: betul.
0: Iya.
1: Dan saya emang orang begitu tuh. Orang kalau kerja 100%. Ya kayak inilah. Ya kan ini saya yang punya ya.
0: Yo.
1: Saya mau datang syukur, enggak datang juga enggak apa-apa ya kan istilahnya gitu. You kan enggak bisa protes gue.
0: Iya. Enggak makanya enggak dikomentarin nih. Iya benar.
1: Saya lihat kamu datang wahnya aman deh.
0: Iya.
1: Karena saya udah tanya, nih mana Rino nih? Kalau enggak muncul gue siaran sendiri.
0: Ya di bawah ngerok pasti emang Bang. Tadi jiwa roknya keluar.
1: Iya, jadi saya orang begitu, apalagi waktu kutus-kutus awal-awal.
0: Iya.
1: Ya. Itu kan dibuat di rumah saya.
0: Oke. Okay.
1: Dengan dapur saya, ya kan. Setiap hari saya harus kerja.
0: Okay.
1: Dari jam 9 sampai jam 3 sampai jam 4 pagi.
0: Full tuh ya, hampir
1: sendirian.
0: Iya.
1: Jadi waktu belanja saya sendiri, bersih-bersih saya sendiri,
0: cuci-cuci,
1: tumbuk sendiri, masak sendiri, dan masak itu kan 5 jam lebih.
0: Iya.
1: Dan gak pernah fail satu hari pun.
0: Jadi selama itu rutinitasnya
1: terus-terus
0: ya,
1: apalagi setelah apa namanya penjualan juga makin meningkat.
0: Iya.
1: Lebih gila. Saya itu punya 2 tempat, atas dan bawah. Gitu. Jadi satu kali bikin itu 2 produksi sebetulnya.
0: Satu kali bikin 2 produksi. Oke.
1: Dan gak pernah sakit loh 5 tahun itu.
0: Oh pas fase awal.
1: Iya
0: sama
1: betul
0: 5 tahun
1: gak
0: ya.
1: Gak pernah sakit.
0: Oke.
1: Iya kan. Abis itu saya juga mesti bikin FB-nya. Saya juga mesti jual.
0: Iya kan. Oke, dari segi promosinya juga.
1: Iya promosinya
0: juga.
1: Saya pegang.
0: Iya.
1: Itu pun FB yang saya pegang itu bisa 50-60 artikel one day.
0: Wih, itu bagi waktunya gimana tuh, Beh?
1: Jadi saya sambil masak sambil bikin edit.
0: Multitasking.
1: Iya, jadi bahkan apa pancinya yang sedang kelupuk-kelupuk
0: itu, kelupuk tuh ya. Iya,
1: saya ambil fotonya, saya upload.
0: Oke. Gitu. Berarti apa ibarat kata sekali tepok ya ada tiga nyamuk lah kena nih.
1: Betul.
0: Oke.
1: Iya kan? Dan penjualan kita luar biasa pada waktu itu. Saya kerjain sendiri.
0: Beh, tapi dari sepadatnya ya itu kegiatan aktivitas, caranya Babe untuk tetap ngejaga fokus walaupun pasti ada capeknya Be ya. Betul. Secara fisik pada saat itu. Itu Babe ngejaga di pikiran tuh apa, Be?
1: Ya totally pas saya kerja gitu aja, udah enggak mikir apa-apa.
0: Pokoknya tujuan ini harus kelar
1: gitu. Enggak ya, pernah mikir yang lain.
0: Berarti
1: bahkan ini kan rumah saya bilang 150 meter dari saya tuh sampai enggak pernah nengok jalan di depan rumah saya. Karena saya kerja di sini terus gitu loh.
0: Oh, jadi nguliknya di situ.
1: Iya,
0: terus-terusan ya, gitu ya.
1: Nah,
0: okay.
1: Terus kita cari sistem baru, misalnya belanjanya enggak langsung kita belanja langsung, kita pakai telepon. Jadi saya enggak usah pergi gitu.
0: Ya.
1: Udah. Jadi belanja diantar datang gitu. Gitu kan.
0: Oke, jadi emang benar-benar kita kalau mengerjakan sesuatu selain totalitas, kita juga harus fokus nih, fokusian nih. Walaupun
1: capek. Nggak usah fokus, pokoknya masukin otak ini waktu itulah. Mati urem, derek kutus-kutus. Kalau dulu derek hilir ya. Sekarang kutus-kutus, di kepala udah isinya itu aja.
0: Berarti sama kayak filosofinya si samurai ini, Be.
1: Iya, ini bansai lah pokoknya.
0: Bansai, iya.
1: Sekali
0: iya.
1: cabut pedang, harus ada nyawa satu yang meluncur. Gitu.
0: Satu kudu tebas.
1: Jadi gitu saya. Dan saya emang kebiasaan seperti itu.
0: Oke.
1: Gak pernah berlibur selama 5 tahun, belas gak pernah berlibur.
0: 5 tahun
1: dan saya nggak bisa keluar karena cuma saya sendiri kan.
0: Iya. Tapi ya dibalik harga atau waktu yang ditukernya itu ya ada kepuasan ya, Be. Ya
1: worth it. Dan ya, memang terus penjualan kutus-kutus luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Dan ongkos ringan kan karena pegawainya sendiri.
0: Paling tenaga doang ya.
1: Iya, jadi kita cuma ambil pegawai tuh untuk botolin, plastikin gitu. Tapi produksi saya sendiri gitu.
0: Oke. Secara master chef-nya mah sendiri ya, Be.
1: Sendirian.
0: Oke.
1: Masaknya sendiri. Ya cuma nyaring biasanya saya suruh pegawai ya.
0: Karena
1: habis dimasak terus disaring gitu.
0: Wih keren ya Foxian.
1: Itu 140 derajat masih manual.
0: Oke.
1: Ngudeknya tuh masih manual.
0: Tanganan aja tuh, Be?
1: Iya.
0: Pakai adukan sendiri.
1: Adukan ada adukan yang panjang, ada adukan yang pendek. Karena kita dua sistem waktu itu.
0: Ngaduk
1: ada.
0: Berapa lama, Be? Selama masaknya itu ya?
1: 3-4 jam.
0: Waduh.
1: Dan nggak boleh lengah. Kalau lengah kosong.
0: Berarti ngaduk.
1: Iya betul. Saya gantian. Ini kan ada banyak panci. Dari panci sana sampai ke sini balik lagi. Iya.
0: Mau hampir kelepasan ya.
1: Jadi
0: kita ngerem.
1: Iya. Teman saya headphone Bluetooth.
0: Oke.
1: Spotify. Led Zeppelin.
0: Iya, gitu. Berarti emang effortnya tuh nggak main-main dan emang ya terbayarkan ya Be ya.
1: Betul,
0: sangat terbayarkan.
1: Iya, Foxian. Karena kutus-kutus akhirnya dalam waktu singkat jadi brand yang semua orang Indonesia kenal kan.
0: Iya.
1: Padahal modalnya cuma FB.
0: Modal FB. Nggak ada sosmed lain tuh Be pada saat itu.
1: Iya, memang nggak ada.
0: Iya, kan. Belum nongol juga.
1: Belum nongol juga.
0: Iya.
1: Orang mainnya FB aja gitu.
0: Pada masanya
1: tuh. Pada masanya. Nah, kalau saya nggak muncul di FB, ributlah seluruh dunia.
0: Kalau misalnya nggak ada postingan atau nggak ada apa gitu. Nggak ada update dari Babe ya.
1: Takut sakit dan sebagainya. Padahal, saya habis masak, saya baru posting gitu.
0: Oh iya.
1: Saya udah bikin artikel banyak.
0: Cuma belum diposting aja.
1: Iya. Wih, langsung.
0: Udah nyari tuh.
1: Messenger, wah rame banget. Mana Be, sakit ya Be.
0: Udah nunggu.
1: Pijetin ya Be ya. Lu ngomong doang gak kesini mijetin.
0: Tapi oke loh Be, kalau misalnya kita udah effort full totalitas tuh harga juga, harga waktu juga udah ketuker ya. Tapi kalau emang ada hasilnya.
1: Hasilnya luar biasa.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Kayaknya tergantikan aja
1: ya,
0: gitu loh pokoknya intinya.
1: Ya istilahnya kalau kita habis nyanyi tuh. Di standing ovation tuh ya.
0: Oh iya.
1: Secapek apapun kita nyanyi rasanya
0: itu lepas banget tuh.
1: Betul
0: ya.
1: Gitu.
0: Keren. Yang menarik, kita tahan dulu Babe. Biar Babe agak sedikit relax dulu karena Babe juga belum ada jedanya tadi dari bawah. Foxian, yuk kita sembari tanya-tanya lagi, karena kan besok udah hari Senin, pasti banyak Foxian yang mungkin di hari ini merasa aduh masih pegel-pegel, lemes-lemes dan lain-lain. Nah, biar besok maksimal lagi, jangan lupa dengerin kitanya pakein balur minyak sanga-sanga ultimate atau klasik ya. Yep. Dan Babe selalu kasih tahu itu di punggung, titik kaki dan juga kalau misalnya puyeng-puyeng di kepala gitu. 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi apa yang kamu mau tanyakan ke Babeh pastinya ya. Dan juga jangan kemana-mana karena kita akan sampai jam 11 malam nanti. Radionya sangat-sangat sehingga ada lawan.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa lawan. Masih Maribung Rebut Kembali barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam hari ini, Foxian. Dan kita tadi udah...
1: Saya mau garis bawahi.
0: Apa tuh, Pak?
1: Sukses itu adalah satu, memang kerja keras.
0: Oke.
1: Tapi tidak hanya kerja keras, konsistensi.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Jadi gak bisa kerja keras hari Senin, hari Selasa, letoy. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu harus tetap konsisten.
0: Iya,
1: ya,
0: iya, iya, iya.
1: Karena konsistensi itu penting.
0: Betul.
1: Kayak kita nulis di FB. Kalau kita sekali nulis, gak bisa kita gak nulis dalam hari itu.
0: Betul.
1: Nah, saya dulu punya standar, kalau gak, jangan zaman saya masih berjuang ya. Saya itu minimum 4 artikel. Minimum.
0: Oke, okay. Sehari, Be?
1: Sehari.
0: Sehari. Posting tuh?
1: Posting,
0: okay.
1: Pasti. Dan itu harus ada terus gitu.
0: Iya, iya, iya. Dan berarti, ya pokoknya kan dalam satu hari naik ke 4, berarti Babe juga kalau bisa dibilang memaksakan diri Babe untuk itu harus realisasi tuh ya?
1: Betul.
0: Iya, jadi, maksain ada, diri kita sendiri
1: kita
0: untuk seperti
1: harus
0: itu.
1: Harus minimum 4 gitu.
0: Oke, okay. Ngejar konsistensinya.
1: Ya, okay, supaya gini. Okay. Ya, kenapa misalnya Baliho itu... misalnya sanga-sanga gitu ya, ada di baliho itu, hari ini ada, besok nggak ada, selesailah kamu gitu.
0: Iya.
1: Iya kan, nah ini kebanyakan para pemula, wah waktu pembukaan
0: semangat
1: semua diundang, padahal gratisan semua tuh.
0: Ya,
1: begitu ya. 3 hari modalnya kok habis. Hari keempat gak ada. Sudah selesai.
0: Itu benar-benar shutdown sama sekali tuh.
1: Ya, ya biasanya anak-anak muda kan gitu, ramai di depan doang. Terus
0: mentalnya, semangatnya udah turun.
1: Karena lihat rugi,
0: udah
1: stop. Nah itu udah semua usahamu bakal masalah tuh kalau caranya seperti
0: itu. Kalau bisa dibilang, kalau dari kacamata Babe, itu adalah langkah yang keliru juga ya, Be, ya?
1: Betul, betul.
0: Aturannya mah konsistensi dulu.
1: Ya, lebih baik kecil, gak gratisan, tapi suruh bayar, tapi konsisten. Gitu.
0: Progres berjalan.
1: Harus progres.
0: Iya, iya, iya.
1: Nanti
0: iya, iya.
1: Anda akan membentuk environment sendiri. Kalau Anda konsisten, Anda akan membentuk environment. Dan environment kamu itu nanti tergantung sama dirimu. Jadi kalau kita berhenti, mereka yang teriak. Hah? Lo kok berhenti, kenapa? Habis lu sing apa namanya ngutang terus.
0: Boncos ya.
1: Ya boncos. Oke, ya kalau gitu aku menanam saham misalnya seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, kenapa usahanya anak muda itu cuman semusim, karena tidak konsisten.
0: Oke.
1: Okay. Terus kedua, ya kan, kerja hal yang sama setiap hari itu membosankan lo. Sampai hari bikin kopi,
0: monoton gitu.
1: Biasanya orang tuh
0: cepet bosen tuh kayak
1: bosen.
0: Gitu. Iya, setuju.
1: Habis itu udah tamunya dikit lagi. Wah, udah makin lagi, ya kan.
0: Udah monoton.
1: Ini kita bicara coffee and eatery ya.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, itu enggak bisa seperti itu.
0: Berarti inovasi juga butuh tuh, Be.
1: Bukan inovasi,
0: selain
1: konsisten.
0: Konsisten, oke.
1: Okay. Inovasi itu ntar dulu lah. Kamu konsisten dulu sampai orang tahu bahwa kamu tuh jualan kopi misalnya, atau kamu jualan sanga-sanga misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Harus tahu dulu.
0: Aware dulu orang-orang.
1: Aware dulu.
0: Ya,
1: baru environmentnya akan terbentuk. Okay. Terus nanti environment terbentuk. Pokoknya kalau gua cari sanga-sanga ke tempat lu misalnya seperti itu.
0: Oke.
1: Tapi kalau buka tutup.
0: Wah, susah juga tuh.
1: Iya. Kamu pergi misalnya ada perkumpulan, kamu tutup, gak bisa.
0: Iya.
1: Kamu harus cari orang untuk jagain warungmu itu supaya buka terus, orang datang bisa beli langsung gitu. Orang suka melupakan konsistensi. Nah sekarang kenapa misalnya yang konsisten itu menang ya? Ya misalnya Indomaret, Alfamart, kan konsisten. Mau ada badai, ada hujan, wong depannya banjir aja mesti tetap buka dia.
0: Benar enggak? Iya. Ya, kan? Listrik turun ada genset.
1: Iya,
0: Iya.
1: Marah, kenapa mereka konsisten? Nah, setelah itu orang tergantung.
0: Iya, kan? Iya, ada ketergantungan juga.
1: Betul,
0: akhirnya yang
1: gitu,
0: terbentuk.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, itu baru muncullah namanya inovasi, gimana supaya orang tetap tergantung kamu dan gitu.
0: Oke. Kunci utamanya konsisten dulu deh, gitu ya, nggak usah. Ya inovasi akan mengikuti ya, Bang. Ya, setelah
1: nanti kita lihat
0: karena terbentuk. Ya, okay.
1: Jangan setiap bulan ganti menu misalnya.
0: Ya, ya, ya. Ya.
1: Inovatif, betul. Kreatif, bang, nggak bisa.
0: Ya, ya.
1: Orang harus kangen dulu oleh sesuatu dulu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk bisa kangen sesuatu tuh produk kita harus jelas ya, positioningnya.
0: Iya, iya, iya. Aware dulu tercipta, nah, baru deh ikut. Oke. Okay.
1: Nah, makanya tuh yang namanya Indomaret itu tumbuh kayak di mana aja.
0: Ngejamur ya, Bang?
1: Iya. Belok sini ada, belok sana ada.
0: Bahkan 100 meter ya saingannya ada ya.
1: Iya, iya. Bahkan ya, sebelahan ya. Alfamart sama Indomaret jejeran.
0: Iya lagi.
1: Ya. Jadi di dalam bisnis menurut saya konsistensi itu yang penting.
0: Setuju, setuju, setuju. Karena emang benar kalau tadi kata Babe buka tutup
1: ya.
0: Orang yang tadinya mau datang besoknya tutup lah, ini kemana nih ya. Gitu kan?
1: Ya, ya. Dan dia kan lihat, oh si Rino tuh, udah deh ntar Rino kalau bikin lagi sebodoh amat dah gitu.
0: Iya kan? Gampang dilupain.
1: Betul,
0: ya,
1: iya karena ya, ya, kita ya. Harus punya portofolio.
0: Ya, ya.
1: Apalagi anak muda yang seneng pindah-pindah tuh, udahlah, cilaka kamu.
0: Iya, iya. Ya. Konsistensi perlu. Foxian, ya, ya.
1: Terus yang kedua adalah dedikasi.
0: Dedikasi, oke. Okay. Konsistensi, dedikasi.
1: Iya. Kalau buka jam 8 ya jam 8 dan makanya saya lari-lari tadi begitu jam 8.
0: Oh iya benar. Beneran nih, ini real banget ya, seorang Babe Bambang Pranoto ya. Itu lagi ada tamu ya, Bim. Tamunya juga bukan main-main, Foxian. Seriusan deh. Tiba-tiba ya sudahlah aku pikir Babe masih ada tamu.
1: Iya.
0: Jam 8 teng. Babe udah datang.
1: Iya.
0: Itu luar biasa. Dedikasi ibarat kata ya memang harus 100% ya, Be ya.
1: Iya.
0: Jangan sepotong-sepotong deh.
1: Karena kalau kita tidak 100%
0: ya.
1: Penjualan kita ya tidak 100%.
0: Ya,
1: mending 50. Kalau cuma 10% gak sakit jiwa.
0: Jadi selain konsistensi, dedikasi. Ya kalau bisa dibilang ya profesionalisme juga ya, Be.
1: Iya.
0: Kedepanin
1: dan
0: ya, Be.
1: Itu nggak main-main, mm-hmm. Ya. Jadi kalau saya selalu mengibaratkan kerja itu kayak perang, gitu. Ya, walaupun tamu nggak ada, kita harus waspada, gitu. Senjata siap, peluru ada. Jadi kalau ada musuh langsung dor. Gitu.
0: Ya, ya. Ya,
1: kalau nggak siap, berantakan kamu.
0: Ya, ya, ya, ya. Benar-benar. Berarti kalau misalnya buat Foxian di luar sana nih, kamu punya usaha atau apapun, ya walaupun usahanya kecil, ya kitanya juga udah harus disiplin akan waktu.
1: Betul,
0: juga ya,
1: betul.
0: Be ya.
1: Jadi harus tetap buka tokonya ya. Jam berapa?
0: Jam 8, jam 8
1: ya,
0: udah.
1: Jam 8 tank udah buka ya. Langsung. Apapun yang terjadi.
0: Ada enggak ada customer, disiplin dulu.
1: Tetap buka.
0: Iya,
1: karena
0: dedikasi.
1: Di situ kita menunjukkan diri kita nih, lo gue di sini.
0: Iya, benar, benar.
1: Kalau enggak Anda di apalagi di Jakarta yang ramai
0: iya,
1: kayak
0: iya.
1: Begini. Anda banyak. Di-stip aja langsung.
0: Tahu di-stip enggak Foxian?
1: Ngomongnya orang zaman dulu. Anda pakai pensil tulisnya. Jadi
0: masalahnya di-stip dong. Ayo Foxian tahu, Gen Z kayaknya enggak tahu nih, Pak.
1: Ya, alhamdulillah lah.
0: Jadi selain konsistensi adalah dedikasi dan itu harus penting banget Foxian ya. Mm-hmm. Nah kalau misalnya ada nggak ada customer udah pokoknya buka aja dulu.
1: Harus.
0: Karena
1: harus,
0: orang ya. Kalau lalu-lalang juga lama-lama inget ya.
1: Iya betul. Kayak betul. Kita jualan sanga-sanga.
0: Mm-hmm.
1: Ya kalau pas lagi rame muncul.
0: Ya.
1: Begitu nggak rame tutup gitu. Mm-hmm. Orang udah nengok-nengok, ketok-ketok nggak ada orang ternyata pergi.
0: Gitu. Wah itu lepas tuh ikan-ikannya.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Iya
0: iya iya. Ya,
1: itu
0: ya.
1: Bukan cere aja yang hilang. Sampai ikan mas segede bantal juga ikut hilang tuh.
0: Tapi kadang kita kalau ada customer kita nggak ada yang tahu ya Be kapan datang itu customer.
1: Dia datang mana. Seperti maling.
0: Nggak diduga-duga ya.
1: Nggak diduga.
0: Ya benar-benar. Tiba aja.
1: Iya tahu-tahu datang. Tapi kita kan harus siap terus.
0: Ya itu benar banget tuh Foxian ya. Apalagi kalau misalnya ada customer modelannya bebek anyut tuh Be.
1: Apa bebek anyut?
0: Bebek anyut tuh kayak misalnya ini kayak customer yang kita nggak ngiklan, kita nggak nginfo, tiba-tiba dia datang dengan sendirinya dan dia melakukan pembelian yang lumayan nominalnya besar.
1: Nah, itu namanya bebek anyut.
0: Iya, aku ya. Nyebutnya itu bebek anyut tuh.
1: Bukan angsa anyut ya. Bebek kan kecil.
0: Bebek anyut, iya.
1: Yang gedean dikit gitu.
0: Yang kayak di Bamberg ya, Be.
1: Ya.
0: Bagus tuh angsanya tuh.
1: Gitu
0: loh. Ya Foxian, kalau misalnya kamu ada mau pertanyaan seputar bisnisan kamu atau kamu butuh, ya meng-encourage deh diri kamu yang sekarang nih semangatnya udah loyo banget karena besok adalah hari Senin, atau mungkin kamu lagi misah-misuh ya, ada pemikiran-pemikiran, ih bos gue begini, bos gue begini. Udah lo dengerin dulu, lo tanya sama Babe sekarang ya.
1: Jadi itu kembali lagi, seperti saya ceritakan sebelumnya, kenapa saya sukses bukan hanya di Kutus-Kutus ya, dulu di Philips, di Matra juga gitu, adalah tadi ya kan, kerja keras, konsistensi, sama dedikasi.
0: Kerja keras,
1: dedikasi, saya juga nggak tahu yang mau beli alat saya siapa ya.
0: Iya benar, benar.
1: Saya waktu awal-awal di Jakarta jualan Philips, semua pintu tak ketokin.
0: Ngider.
1: Dia bilang, Pak, jualan apa nih? Kita nggak pakai itu, Pak. Hah, nggak pakai? Tak pikir semua kantor pakai kan? Gitu.
0: Tapi emang nggak kebayang ya, Be ya. Kemudian pokoknya masuk aja, masuk, coba dulu.
1: Nah, nanti akan mengerucut. Nah, itu namanya tunneling.
0: Tunneling.
1: Iya, kalau di marketing itu namanya tunneling.
0: Yeah, yeah.
1: Seperti kita masukin air di botol. Kalau langsung dimasukin kan tumpah.
0: Betul.
1: Nah, kita pakai corong ya,
0: corong. Betul.
1: Nanti akan mengarah ke situ, gitu. Nah, untuk bisa mengarahkan ke situ harus ada apa namanya konsistensi sama dedikasi, gitu. Nanti lama-lama dengan pengalaman kita juga, misalnya Anda jualan ya, terus kan orang lewat, kan ada yang ingat nih, sangat-sangat tuh, ya kan? Berhenti beli situ tuh. Itu kan dari orang yang mungkin 1000 orang yang lalu-lalang, mungkin yang kita dapatkan cuman 5 atau 6 orang. Itulah tunneling, ya kan. Dari 1000 orang kita peres jadi 6 orang yang masuk ke toko kita beli sangat-sangat, gitu.
0: Ya,
1: nah
0: ya,
1: kalau
0: ya,
1: kita kabur, udah dari 1000 jadi 6, Anda nggak ada, udah selesai lah, finish tuh.
0: Sia-sia.
1: Sia-sia. Jadi sekali buka pantang tutup.
0: Iya, iya. Mau apapun ya,
1: apapun,
0: mau gimana pun.
1: Ya. Tapi percaya dedikasi Anda nanti pay off.
0: Ya, ya.
1: Akan jadi terbayarkan. Saya 3 bulan itu keliling Jakarta, semua gedung tinggi saya datengin, ada 1000 kantor, 1000 pintu saya ketok. Dari situ saya punya wawasan, oh kalau beli alat saya itu nggak bisa langsung, harus ada konsultan, harus ada apa namanya mechanical, electrical design dan sebagainya. Gitu. Oh gitu. Jadi kita jangan datengin customer, kita datengin namanya konsultan.
0: Nah, oke.
1: Okay. Nah, datanglah ke konsultan. Nanti konsultan, oh iya nih, saya ada proyek ini, butuh ini. Tolong saya dibikinin proposal dan sebagainya. Gitu. Okay. Jadi saya mulai tahu, oh begitu. Karena saya datang, bos saya itu pada keluar.
0: Ah?
1: Iya. Jadi saya masuk kantor itu kayak orang bego. Itu 3 lantai gedungnya di Wisma PD itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayaknya pegawainya dulu 300-an ya. Okay. Itu tinggal 30 atau 20 gitu loh. Ini tempat main volley apa kantor nih?
0: Karena cuma sekian
1: iya,
0: karyawan
1: betul,
0: ya.
1: Iya. Dan
0: iya,
1: saya
0: enggak
1: iya, ada yang, saya mau tanya siapapun enggak ada yang jawab karena nah, dari situ saya mulailah bongkar-bongkar sendiri. Saya baca-baca brosur dan sebagainya. Nah, terus juga dari pengalaman ngetokin pintu tuh saya semakin ngerti, oh gini lah sistemnya. Jadi tanpa training tuh.
0: Tanpa training, Bang.
1: Tanpa training.
0: Masuk dah gitu.
1: Iya, nah, terima kasih habis itu training. Wah. Training beneran. Trainingnya ke Singapura lagi. Waduh. Dan saya kan udah lama enggak pergi ke luar negeri.
0: Iya.
1: Pergi gimana caranya?
0: Paspor tapi masih ingetan, Be.
1: Ya, ngurus paspor ya kan, terus beli apa? Beli koper ya kan. Dulu kalau beli koper kita kan ke Senen aja yang ada.
0: Iya, iya, pada Senen. Masa itu. Berarti Bapak masih kalau nyari-nyari Senen itu tahun berapa, Be?
1: 80-an awal.
0: Masih 80 ya, Nek? Oh, berarti emang udah lama di situ.
1: Iya, ya, betul.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Nyari terus udah besok mau pergi nggak bisa tidur kan, gimana ya,
0: itu saking excited ya,
1: excited padahal cuma ke Singapura ya.
0: Dekat hitungannya. Ya tapi kan happy juga ya, Be,
1: ya bisa ke luar negeri. Dan Sabtu saya training pertama dengan Philips tuh di Singapura ya, gitu. Dan trainingnya nggak main-main, Sebulan lebih.
0: Sebulan lebih, Beh?
1: Iya.
0: Training doang tuh?
1: Training tuh. Jadi, dan trainingnya di hotel, kita juga tidurnya di hotel.
0: Oke.
1: Jadi selama sebulan tuh gak ngeliat matahari tuh.
0: Di dalam aja. Tapi gak ada kayak jam bebasnya atau apa selama training pada masa itu, Beh?
1: Ya ada, tapi malam kan bebasnya.
0: Oh iya.
1: Nah, kamu yang nggak tahu Singapura malam keluar mau ngapain?
0: Iya juga sih.
1: Pelingka, pelingku, diocet terus di kanan, kiri. Dan mau beli apa-apa mahal kan?
0: Bingung juga.
1: Iya.
0: Ya. Negara orang masalahnya.
1: Negara orang, habis itu nggak ada barang murah di Ocet Road, ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Kita belum tahu di People Parts, belum tahu yang aneh-aneh itu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Melet kamu di situ.
0: Cuma ngeliatin singa doang ya. Ngeluarin air.
1: Itu malah belum gelap itu masih pada tahun itu.
0: Oh belum tuh?
1: Belum jadi, okay. Belum jadi
0: ada.
1: Marina Bay Sand itu belum jadi. Ada singanya, keluar air juga.
0: Air okay.
1: Tapi yang tidur di bawah itu pekerja migran dari Thailand. Gitu. Tidur di bawahnya patung itu.
0: Karena banyak juga pada waktu itu ya, Be.
1: Iya, gelap gulita tuh.
0: Iya, iya,
1: yang,
0: iya, iya.
1: Yang kelihatan lampunya cuman airnya aja keluar dari mulut singa tuh. Jadi itu belum jadi tempat bagus lah, masih zaman waktu itu parah tuh gitu. Ya. Jadi saya ke Singapura masih juga belum top gitulah. Tapi ya dibanding Jakarta masih bagusan Singapura kan gitu. Nah kan terus saya kan bawa baju nih dari Indonesia. Kok gue jelek sendiri ya dibanding
0: peserta
1: delegasi
0: lain.
1: Yang
0: peserta lain.
1: Waduh,
0: minder nggak, Be?
1: Minder. Dan saya baru tahu kalau mata saya itu mainnya udah parah, gitu.
0: Oh, belum pakai kacamata
1: belum
0: pada saat itu.
1: Ah,
0: oke.
1: Jadi ngelihat apa namanya?
0: Kurem tuh ya.
1: Apa ngelihat display?
0: Iya.
1: Kok tulisan nggak jelas. Jadi nebak-nebak gitu kan? Nah, udah habis itu kita kan dapat uang saku tuh. Terus saya bilang sama senior, gimana dapat uang? Ambil aja bang, kan itu udah dikasih. Kamu berapa hari di sini, kamu bisa ambil. Udah, saya cari, ambil, dapat. Duh, kok banyak dapatnya? Itu, ya kan, belanja baju.
0: Langsung.
1: Belanja baju, bagus-bagus lagi ya. Hema yang Itali ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Di Takashimaya.
0: Brand
1: tak pikir Takashimura. Ya. Ini Takashimaya.
0: 80-an tuh ya, Be ya?
1: Iya. Ya kan udah beli baju. Nah, ini baju yang jelek-jelek ini. Saya bungkus sarung. Saya masih tidur pakai sarung itu.
0: Masuk sih, Be.
1: Bener.
0: Hotel loh, Be.
1: Iya. Kita tahu sendiri ya kan, ekonomi super lemah ya kan? Gitu. Sampai sarung saya bungkus, saya buang di tong sampah di belakang hotel tuh.
0: Push, gitu. Langsung dibuang, guys.

0: Steve Jobs yang pakai tuh ya.
1: Iya, jadi beli New Balance yang klasik ya kan.
0: Iya.
1: Terus besoknya pakai kacamata kan gitu.
0: Oh, udah jadi nih.
1: Udah
0: kacamata,
1: jadi.
0: Oke.
1: Pada bingung lihat saya. Ganteng banget lu. Ternyata gue ganteng juga. Gitu. Setelah bajunya di upgrade ya kan. Sepatu di upgrade, pakai kacamata. Oh, lihat jelas. Waduh, jelas banget tuh. Di monitor tuh, waduh, udah lancar langsung gitu.
0: Berarti itu hitungannya apa ya, looks juga bisa mempertimbangkan kita ketemu klien juga nggak sih Bia sebenarnya?
1: Iya, ya saya waktu itu sih belum mikirin itulah. Tapi paling tidak waktu saya ikut training di situ, saya dianggap gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Iya, sebelumnya kan, orang miskin dari mana ikut training Philips? Karena hotelnya hotel bagus ya kan. Philips kan nggak pernah pakai hotel jelek.
0: Iya.
1: Nah itu di situ. Nah saya udah mulai, saya kopi itu nggak suka kopinya hotel kan, jadi saya cari kopi di mana yang ada yang bagus gitu ya. Terus juga kebetulan kan waktu itu Cisamsu masih dijual tuh di Singapura. Ada saya ada toko India yang biasa jual itu, ngobrol sama dia. Terus waktu kita makan kan kenalan sama chefnya. Chefnya orang Melayu dan saya nggak suka menunya kan. Terus chefnya bilang, kamu pengen apa? Katanya, gulai kepala ikan.
0: Request yang ngapain main?
1: Ntar malam gue siapin.
0: Gulai kepala ikan.
1: Top, gitu.
0: Langsung dia okein.
1: Iya, dia okein.
0: Wih.
1: Gitu. Dan kita berteman lah sama sama mereka. Gitu. Terus kalau mau keluar kan juga lingak-lingak kita ngumpul lah di bar.
0: Nongkrong-nongkrong. Iya, gitu.
1: Ini ada orang Thailand gila nih.
0: Peserta juga tapi?
1: Peserta, orang kaya nih. Orang kaya, big boss lah anak big boss. Dia kurang ajar dia. Jadi minuman beberapa botol dikumpulin, baru dibagi-bagi. Diublek dulu.
0: Oplos gitu tak?
1: Iya, dioplos sama dia. Ya kita main minum aja kan.
0: Iya, gak tahu.
1: Pulang-pulang teller. Sampai tellernya tuh sampai, aduh berat deh saya. Dari situ saya mulai belajar. Jangan minum macem-macem campur-campur, saya bilang gitu dan.
0: Karena nggak tahu itu.
1: Ya kita orang kampung.
0: Percaya-percaya aja lah.
1: Percaya-percaya aja. Main minum aja kagak bayar ya kan. Si Thailand nih gendeng juga nih anak nih.
0: Itu udah 2 poin yang bikin ngecoh sih Be ya.
1: Iya. Jadi waktu itu ada dari Hong Kong, dari Filipina, dari Thailand, dari Vietnam, dari India, ya kan, dari Singapura, gitu, Malaysia, gitu. Nah, yang Malaysia nih Melayu nih, kampungan juga nih dia. Jadi bajunya jelek kan. Lu jangan malu-maluin apa etnis Melayu. Ganti baju lu. Ah, ngapain mahal di Singapura katanya. Nanti aku beli di pulang aja di Malaysia katanya. Jadi diambil duitnya dia nanti di Malaysia belanja. Gak gitu dong. Lihat ini orang-orang busuhmu nih ya kan. Semua bajunya bagus-bagus
0: tuh kayak gitu. Rapi-rapi, kecil lagi kan.
1: Terus akhirnya dia juga belanja juga.
0: Nerima saran juga tuh.
1: Iya.
0: Tapi kalau dulu tuh Beh, kompetitornya tuh emang benar-benar kompetisi yang agak sehat atau emang yaudah?
1: Ya dari dulu tetap aja kompetisi.
0: Sama aja ya,
1: gila-gilaan
0: ya?
1: Juga.
0: Oke.
1: Dulu kan musuh kita tuh NEC.
0: NEC?
1: Iya, perusahaan Jepang.
0: Iya.
1: Harganya tuh super murah gitu. Hantem-hanteman lah di situ gitu.
0: Oke.
1: Nah cuman Philips itu terkenal dengan apa? Kualitinya, technically-nya bagus, pemasangan mudah, dan jarang fail gitu kan.
0: Oke.
1: Dan di situ kita diajarin lah jual sistem, jual gimana caranya. Nah salah satu yang apa namanya ada dua yang saya sampai sekarang saya pakai itu tunneling. Sama Paretolog
0: ya. Sama tunneling
1: ya.
0: Okay. Nah,
1: jadi kita gak bisa 1000 orang kita hantam semua ya,
0: betul,
1: beli ya,
0: betul.
1: Jadi kita mesti tunneling, kita pilih mana yang serius betul. Nah Paretolog mengatakan dari 100 orang yang serius itu cuma 20.
0: Oke, 20%
1: ya, 20%. Jadi you jangan hantam yang 100 ya. Cari yang 20 ini siapa? Nah, yaitu jadi 20 itulah jadi customer kita. Gitu. Okay. Itu dua sampai sekarang saya pasti pakai.
0: Sampai detik ini,
1: Pak? Iya, sampai detik ini Paretolog sama

0: tunneling.
1: Ya.
0: Berarti kalau bisa dibilang dari tahun 80-an
1: ya,
0: sistemnya Babe sampai 2026 tunneling sama Pareto Lock.
1: Iya itu. Jadi customer itu kita nggak bisa jadi ambil semua.
0: Iya iya. Dan kita juga nggak bisa
1: ambil,
0: prediksi ya,
1: ya prediksi 20 ini kira-kira siapa? Kita mesti juga lihat kan.
0: Iya iya.
1: Ya, kayak sanga-sanga yang beli itu kayaknya gini. Itu kita perhatiannya di situ aja.
0: Oke, okay. Fokusnya di situ.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Jangan ke lain-lainnya yeah, gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Ya, walaupun yang lain itu banyak, tapi itu nggak quality-nya kan nggak mungkin sampai di situ kan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi itulah yang sampai hari ini saya masih pakai. Itu pelajaran yang masih saya ingat ya.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Yang lainnya lah bullshit lah itu.
0: mau buka kelas atau apa bullshit?
1: Iya. Iya kan.
0: Iya.
1: Iya kalau mau teori marketing ini saya nggak pernah percaya gitu. Ya cuma dua itu yang saya percaya, tunneling sama apa namanya sama Pareto Law gitu.
0: Oke, dan itu masih efektif
1: ya
0: dari POV-nya Babe sampai
1: betul,
0: detik ini Foxian.
1: Sampai detik ini
0: 40 tahunan lebih loh
1: ya,
0: gitu.
1: Dan saya belum lama ini juga ada buku ya tentang Pareto Law sama Simplicity namanya.
0: Pareto Law Simplicity, bukunya Babe nih ya.
1: Apa namanya ada ditulis itu.
0: Oh ditulis.
1: Ya,
0: okay.
1: Kayak ditulis kembali.
0: Yeah,
1: ya,
0: yeah,
1: waktu
0: yeah.
1: Saya baca, ya inilah ini. Jadi simplicity itu jangan bikin jadi repot, gimana supaya paling gampang.
0: Oke. Okay. Satu hal dibuat yeah, simple yeah, gitu ya Babe.
1: Kalau itu rumit pasti nggak jadi itu.
0: Oke. Okay.
1: Guyon aja itu.
0: Hore.
1: Kebanyakan meeting. Ngabisin kopi ya kan
0: iya,
1: apa namanya apa istilahnya apa presentation
0: iya,
1: alah
0: iya.
1: Kalau udah mulai presentation ngomongnya udah kemana-mana udah di pasti ya, tinggalin aja
0: iya.
1: Dan kita harus bisa meninggalkan untuk mencari 20% itu
0: harus nah, udah iya. Bisa
1: awal iya. Tuh kita harus bisa buang ya supaya kita betul-betul dapat orang yang memang serius.
0: Oke okay. Dari awalnya tuh ya Be.
1: Iya, jadi waktu kita lagi mulai canvassing lah istilahnya leader tadi, kan kita udah bisa pilih nih A, si A, si B, si C gitu
0: ya,
1: kan.
0: Udah bisa menggambar ya.
1: Dan okay, biasanya okay. Ukurannya 80-20 lah gitu.
0: Oke
1: okay. Nah, yang 80% gak usah dihiraukan, fokus di 20.
0: Fokus di 20.
1: Iya.
0: Berapapun kita nge-grabbing ya, at least Pareto Law kita fokus di 20%.
1: Iya, 20% okay. Dan itu kita pelajari benar latar belakangnya dan sebagainya. Waktu kita ketemu kita tuh udah siap.
0: Oke, oke, oke. Background checknya atau apa
1: ya,
0: itu harus kita pelajarin juga
1: betul.
0: Ya Be ya. Jadi jangan cuma sekedar ngider, ketemu orang, prospek, ya udah di permukaan doang
1: iya.
0: Gitu.
1: Dan prospek itu masih aduh,
0: masih jauh lah
1: jauh.
0: Ya. Dari kata goal itu ya, jauh banget tuh Be.
1: Kita harus tunneling untuk jadi 20 itu.
0: Oke, oke.
1: Dan kita kalau begitu 20 dapat konsentrasi. Gitu.
0: Okay.
1: Misalnya seminggu sekali ditelepon,
0: maintenance
1: ya,
0: ya.
1: Maintenance
0: develop,
1: ya.
0: Ya,
1: terus
0: ya,
1: misalnya
0: ya.
1: Ada berita baru, kalau ada masalah baru kita langsung jawab,
0: ya,
1: jangan
0: ya,
1: ditunda-tunda.
0: Ya, gitu. Ya, ya, ya. Oh, gitu, Foxian. Ya. Ya.
1: Itu trade marketing yang paling sederhana ya, ya. Dan menurut saya yang membawa saya sukses itu.
0: Oke, oke. Jadi ya benar juga sih, Babe adalah lebih memilih segala sesuatu yang rumit ya udahlah dibikin simpel dulu.
1: Iya.
0: Terus Pareto Law-nya baru digunakan.
1: Iya.
0: Setelah tunneling.
1: Iya.
0: Oh, gitu, Foxian. Caranya Babe. Makanya Babe sekarang nih. Enggak usah ditanya ya, Be ya. Channeling mau gimana Babe yang dicari sama customer.
1: Dan terima kasih telepon tuh enggak pernah bunyi. Gak pernah bunyi telepon saya.
0: Gak pernah bunyi?
1: Ya karena serakah kali ketemu persoalan selesai. Jadi dia gak nanya-nanya lagi.
0: Tak kira kenapa rusak handphonenya gak bunyi.
1: Oh iya,
0: customernya gak rewel.
1: Gak rewel ya, karena ya, saya ya, sudah ya. Memberikan penjelasan.
0: Paham ya, langsung
1: paham. Jadi mereka
0: solusinya dapet.
1: Tanyain, mana udah lu gitu. Kalau saya nanya gimana kabarnya, udah keluar belum? Sama aja kalau di sini beli dong.
0: Udah pokoknya sesimpel itu ya Be ya.
1: Ngapain rumit-rumit gitu. Nah
0: ya.
1: Orang tuh wow bikin presentasi. Nah kalau anak-anak lainnya saya lihat yuk bantuin dong kita mau presentasi bawa komputer segala macam. Saya nggak pernah.
0: Babe presentasi gimana?
1: Ngomong ngobrol antara kayak kamu sama saya gitu.
0: Oh berarti eye
1: ya,
0: contact nih ya.
1: Ya. Nah kalau kita udah agree. Dan keluar apa namanya ordernya baru saya presentasi. Kesel nggak orang tuh?
0: kebalik nih ya. Dia ini lagi coba memahami nih konsepnya babe. Iya.
1: Jadi sekarang prinsip dasarnya kita setuju dulu.
0: Oke.
1: Okay. Lu beli dulu, baru saya presentasi gitu.
0: Oke. Okay. Dan itu works, Be.
1: Works. Bahkan saya suka-suka ngobrolnya tuh bukan di kantor.
0: Di luar.
1: Di rumah. Santai. Ya, zaman dulu belum model lah orang nongkrong di kafe ya. Iya sih. Kita datang ke rumah, ya kan. Ngobrol di sana. Terus ceritanya bukan cerita proyek, cerita politik, ya, cerita segala macam. Terus mau pulang, enggak, jangan bang, gue belum selesai ngobrolnya. Ternyata bos-bos di atas itu rindu buat ngobrol tuh.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau dia ngobrol sama anak buahnya kan kebuka semua rahasia.
0: Iya.
1: Ngobrol sama kita mah terserah gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi saya itu lebih banyak ngobrol di ruang tamunya para tuan-tuan klien, besar
0: para
1: itu.
0: Para customer-customer ya. Iya. Berarti hot button-nya yang babe gali ya.
1: Iya. Sampai kita krek gitu.
0: Iya.
1: Barulah. Nah, order udah dapet, uang udah masuk, baru presentasi.
0: Didetailkan.
1: Iya.
0: Jadi
1: kan presentasi kan buat anak buah, bukan untuk bos. Nah, di situ kita jelaskan sistem kita begini-begini, nanti kita install begini-begini. Dan 3 bulan lagi barang datang. Gitu.
0: Oke.
1: Udah deh.
0: Jadi kalau bisa dibilang tuh kayak lebih dapet rasa duluan ya, Be. Baru babe. Ini loh.
1: Ya.
0: Jadi seolah-olah tuh statementnya babe tuh bukan kosongan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang ya kalau kita ngobrol sama anak buah, ceritanya panjang lebar ya kan. Nggak nyampe-nyampe lagi. Ya nanti kita sedang bicarakan, kita sedang pikirkan, kita sedang compare gundulmu itu.
0: Gundulmu ujung-ujungnya. Aduh, menarik banget.
1: Ya, jadi makanya saya nggak punya banyak customer.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya pilih ada 5 besar ya kan pada waktu itu.
0: Yeah.
1: Yang besar-besar aja. Yang 20% itu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Sekali order ngek gitu dia.
0: Berarti aman.
1: Aman. Ngeknya itu artinya
0: ngek secara banget.
1: Iya, secara duit luar biasa gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu seperti itu. Jadi
0: Iya.
1: Jadi saya enggak cari banyak-banyak ya.
0: Oke.
1: Capek kan ngider terus ke sana ngomong presentasi bawa komputer zaman dulu kan belum ada
0: iPad ya, kayak notebook, laptop kan belum ada.
1: Mana
0: ya,
1: belum ada. Jadi bawa komputer gede itu ada ke sana terus baru dipasang itu, waduh,
0: repot.
1: Ya.
0: Tapi babe ngalamin nggak presentasinya tuh ballpoint sama kertas doang?
1: Saya kasih presentasi tuh saya bikinin kayak semacam buku kecil gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi mereka dapat buku kecil yang akan saya omongkan.
0: Oh.
1: Ya, jadi bukan lewat layar ya. Karena zaman dulu juga ini infocus lah kerjanya.
0: Iya.
1: Itu mahal banget harganya.
0: Pada masa itu ya.
1: Dulu pakai pakai foto kecil-kecil tuh apa yang namanya? Kayak tray gitu, foto
0: proyektor.
1: Iya, proyektor. Cuman saya enggak mau pakai itu. Saya bikin buku kecil.
0: Mm-hmm.
1: Saya jelaskan sistemnya pakai bahasa saya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dia bahasa baca brosur kan kurang ini, saya jelaskan. Mm-hmm. Itu luar biasa.
0: Lebih kena di situ ya berarti ya.
1: Dan buku itu kayaknya dipegang terus loh sama anak buah. Buat waktu install mereka juga lihat buku itu gitu.
0: Oke. Okay. Berarti si notes-nya babe itu apakah dikasih ke orangnya atau emang disuruh baca pada saat waktu
1: baca? Iya, pada waktu kita presentasi aja.
0: Iya.
1: Jadi dia enggak ngelihat saya tapi ngelihat catatan nyatet sendiri. Saya kasih ballpoint.
0: Oke.
1: Okay, merek pilot dari Philips itu gitu.
0: Oke. Berarti pada masa itu ya memang secara jualannya babe sebenarnya dari offline banget ya, Be ya.
1: Betul. Gak ada online zaman dulu, ada online.
0: PC aja digeret-geret
1: pasti. Iya. PC segede gamben. Itu, ya kan? Bawa PC berat banget itu.
0: Iya. Nanti menarik ya, Foxian. Kita tahan dulu ya, Be.
1: Ya, oke.
0: Kita masih ngebuka buat kamu semuanya, Foxian, di 0811-8121-398. Ada, baru satu, Be.
1: Ya, biarin nih kita omongin.
0: Langsung aja ya? Oke. Ada dari yang Bangli nih, Be.
1: Oh, Bangli.
0: Mas apa iki ya? Mas Ian Kodip.
1: Ya.
0: Nah, Ian Kodip biasa.
1: Iya.
0: Dia bilang, selamat malam Babe dan Mas Reno. Katanya, pakai loh nama aku, Reno. Saya dulu pertama kali melihat Babe di Kompas TV, acaranya Bambang Kalitus kalau tidak salah ingat, dan bertanya-tanya sendiri siapa ya ini. Dan lama kelamaan saya lihat foto Babe di depan pabriknya, seketika saya jadi tahu pemiliknya. Kalau boleh saya tahu, Babe asli mana?
1: Saya lahir di Klaten.
0: Klaten?
1: Iya.
0: Asli Jawa ya, ini.
1: Iya, di Klaten, cuman gede di Jakarta gitu.
0: Lahir deh doang ya.
1: Lahir doang. 6 bulan dipindah ke Jakarta.
0: Pindah karena apa, Be?
1: Kerjaan ya, karena orang tua, orang tua kan ya? Tugasnya di Jakarta.
0: Oke.
1: Dan karena gak dapet rumah, saya itu tinggal di hotel.
0: Dus, keren.
1: Hotel di Jalan Majapahit ya, zaman dulu.
0: Masih ingat gak, Be? Nama hotelnya apa, Be?
1: Sansusi.
0: Sansusi? Iya. Bintang biru, Be?
1: Embo.
0: Dulu udah ada belum sih, Be?
1: Ada. Cuman kalau dulu yang bintang kan Desindes itu loh, yang di sekarang jadi Duta Merlin.
0: Duta Merlin
1: itu ada hotel besar di situ. Ya, main saya di situ waktu kecil sih.
0: Oke.
1: Cuman ini di Jalan Majapahit. Kebanyakan hotelnya tuh kayak apa ya? Yang kayak di ini kita di Jakarta nih ya. Saya bingung suka-suka.
0: Suka kebingung. Ini Jakarta karena, apa Bali?
1: Karena pindah-pindah.
0: Iya.
1: Di apa, di dekat Istiqlal tuh loh, yang madep ke Jalan Sabang apa aja? Jalan Sabang.
0: Meridian Kempinski.
1: Enggak, hotel kuno.
0: Oh, hotel kuno.
1: Yang selalu ada ada apa namanya? Ada
0: Grand Cemara, bukan?
1: Tahu namanya apa? Huh? Yang ada apa, buat duduk-duduk lah di depannya gitu. Ada kayak ruang tamunya tuh di luar gitu loh.
0: Ruang tamunya di luar. Pada masa itu.
1: Dan tetangga saya tuh ekspatriat. Jadi main waktu kecil tuh mainan saya sama anak Jerman. Ekspatriat.
0: Berarti udah bisa ini dong, Be. Bahasa-bahasa asing.
1: Enggak dong, bahasa itu. Tarsan lah. Mana bisa bahasa Tarsan masih kecil.
0: Kode Morse. Iya.
1: Cuman anak kecil kan nyambung aja
0: Iya.
1: Cuman udah kebiasaan ada yang namanya breakfast, lunch sama dinner gitu kan. Jadi kita belajarlah makan yang benar lah istilahnya gitu.
0: Oke. Udah mewah dari kecil sebenarnya.
1: Iya. Ya lumayan lah bapak saya dapat hotel gitu. Kita dapat 2 kamar. Itu satu buat bapak ibu.
0: Berapa lama Be itu? Waktu itu
1: Kayaknya setahun. Lama
0: 2 tahun di hotel lebih 2 tahun.
1: Iya. Mantap. Saya sampai umur 6 tahun kayaknya di hotel itu.
0: Berarti growth itu di hotel tuh ya.
1: Iya. Jadi dulu tuh biasa ya. Karena rumah tuh jarang untuk militer saya kan. Dan bapak saya gak mau ditangsi gitu loh. Gak mau ikut rame-rame di tempat militer semua, di Berlin atau di mana namanya. Dulu kan di lapangan Banteng tuh ada tuh apa namanya, di daerah situlah. Nggak mau saya. Terus waktu Kebayoran, pembukaan rumah Kebayoran, bapak saya dapat di Mendawai gitu.
0: Oke.
1: Jadi masuk rumah Mendawai itu masih catnya masih bau.
0: Baru banget dong.
1: Baru banget.
0: Baru banget tuh.
1: Gentengnya masih merah gitu.
0: Oke. Tapi kaget gak sih, Be, kalau misalnya tumbuh kembangnya 6 tahun di hotel, terus tiba-tiba langsung pindah ke...
1: Ya, saya merasa kehilangan breakfast yang enak itu.
0: Itu mau tanya.
1: Jadi sampai sekarang tuh saya kalau ke hotel tuh yang saya incar cuma breakfast. Yang lainnya...
0: Memori ya, Be?
1: Memori, karena bisa makan telur apa di mata sapi, atau setengah mata, kayak gitu.
0: Iya, gitu. Benar-benar. Sampai kenapa sekarang, ya, Be, kalau telur hotel tuh kayak...
1: Nggak tahu,
0: something
1: different gitu.
0: Iya, itu aku juga lagi kayaknya kalau nggak kena telurnya hotel tuh kayak kurang kita tuh nginep
1: seperti itu.
0: Berarti sama nih. Kita tahan dulu ya, Be, kita break dulu. Buat kamu Foxian, yuk langsung bisa tanya-tanya ke Babe Babang Pranoto. 0811 812 1399. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita atau pertanyaan kamu apa. Oke, karena kita akan balik lagi. Radionya sangat-sangat sing ada lawan.

0: rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
3: Gym gue.
4: Ya anak ke gym.
3: Gym gue.
4: Keren banget.
3: Awalnya emang jujur aja endorse.
4: Gak apa-apa. Gak apa-apa. Akhirnya
3: gymnya endorse. Produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
4: Terus keterusan.
3: Dia minta target. Dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95. Gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
2: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga Sing Ada Lawan.
5: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-sanga
0: Sing Ada Lawan.
6: Sing Ada Lawan.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Balik lagi ada Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto ya di malam hari ini nih. Mari yes. Bung rebut kembali.
1: Oke.
0: Okay. Tadi kita udah ngebahas gimana sih caranya Babe ini bisa survive dari dunia permarketingannya, terus juga dari dunia pekerjaannya akhirnya sampai bisa sukses, terus juga udah nge-spill caranya bisa nge-maintain customer yang segitu banyak, terus dikonsentrasikan sampai akhirnya dapet customer yang benar-benar prioritas lah kalau menurut Rino ya Be ya.
1: Ya jadi gini, kalau kita jual satu-satu pusing lah ya.
0: Pasti.
1: Ya
0: pasti.
1: Makanya saya cari distributor.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Nah, yang di bawahnya ya si distributornya yang kita minta untuk ngurus gitu. Jadi pada waktu revolusi jilid pertama kita revolusinya ini berkali-kali nih. Jadi di 2016 kebetulan distributor tunggal kita melakukan pengkhianatan.
0: Gimana Be? Distributor
1: utama. Jadi okay. Saya dulu cuman mungkin kalau cerita awal dulu, distributor kita tuh cuman satu.
0: Oke. Okay. Nah, satu aja nih
1: satu
0: distributor.
1: Aja. Okay. Ya, apa yang terjadi setelah 2016 melakukan pengkhianatan.
0: 2016 pengkhianatan
1: ya, terjadi di bulan Juni kalau enggak salah ya.
0: Wih, ingat lo bulannya.
1: Iya, saya ingat benar karena pada waktu itu saya sedang aret banget itu.
0: Aret tuh apa, Pak?
1: Waspada sekali.
0: Oke.
1: Jadi itu ceritanya juga lucu nih. Malam-malam nih saya lagi kita udah punya duit tuh di 2016 tuh. Ngajak Ukita
0: okay.
1: pergi ke Johor Baru. Ya. Dia kan hobinya ini apa namanya? Legoland, oke.
0: Legoland,
1: iya,
0: oke.
1: Ke Legoland. Nah, di kamar nggak bisa ngerokok.
0: Oke.
1: Gitu, saya turun ke bawah gitu, ke tempat lobinya ngerokok di situ sambil ngeliat di website kan, ngeliat. Nah, website kutus-kutus kok beda gitu loh.
0: Oke, di situ tuh.
1: Saya trace ya kan. Kok website kutus-kutus bukan pakai kutus-kutus, ada nama lain gitu.
0: Oke.
1: Terus saya telusuri sampai bawah, kok nomor akunnya sama gitu loh. Ini ada apa nih gitu. Terus nama reseller dan sebagainya tuh sama semua.
0: Sama semua.
1: Iya. Okay. Nah, dari situ saya selidiki ternyata memang distributor saya jual minyak tapi pakai platformnya kutus-kutus itu.
0: Oke. Okay.
1: Mendidih lah saya.
0: Wah, itu padahal lagi jalan-jalan ya, Be?
1: Iya, lagi jalan-jalan iya. Gitu. Di Johor Baru. Langsung saya bikin artikel.
0: Oh, enggak langsung pulang, tah?
1: Enggak, saya masih di Johor Baru.
0: Masih Johor Baru?
1: Iya. Saya naik lagi ke kamar. Saya tulis artikel, gitu. Dan itu pas hari Jumat ya.
0: Iya.
1: Jam 01.11.
0: Ingat loh sampai jam-jamnya loh.
1: Pecat di situ. Langsung tak pecat.
0: Oh, langsung official statement, Be?
1: Iya, langsung.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di FB.
0: Di FB, oke. Okay, ya. Oke.
1: Okay. Nah, 0111 kan belum ada orang bangun.
0: Iya.
1: Karena jamnya Johor Baru tuh sama macamnya Bali.
0: Ya.
1: Indonesia Tengah ya. Itu pas puasa lagi gitu. Jadi waktu saya umumin bahwa dia saya pecat ya kan, itu silent lah, dunia silent. Nah begitu jam 2 jam 3 wow, semua telepon, jadi telepon istri saya, teleponnya Aijo juga ada di situ ikut bunyi ya kan. Itu Aijo masih bye-bye itu.
0: Masih oke lah.
1: Telepon saya gitu. Saya bilang jangan, dia biarin aja gitu.
0: Abaikan dulu. Oke okay.
1: Memang terjadi itu ternyata. Jadi dia jual minyak merek-merek dia sendiri gitu.
0: Itu berarti kalau bisa dibilang minyaknya minyak Babe?
1: Bukan, dia bikin tetap minyak putus sendiri.
0: Oh, iya.
1: Merek sendiri. Tapi pakai platformnya, websitenya kutus-kutus. Cuman kalau apa namanya dulu namanya apa ya, weblog apa apa yang punyanya
0: WordPress
1: bukan punyanya Google itu loh, apa namanya,
0: Blogspot.
1: Iya, nah Blogspot. Itu kan bisa kita rubah-rubah.
0: Betul.
1: Yang lucu dia itu ngerubah nggak semuanya gitu.
0: Oke.
1: Jadi halaman yang kedua itu kutus-kutus masih ada, belum dihapus sama dia.
0: Oh. Gitu.
1: Itu kan kurang ajar tuh.
0: Tapi maaf ya aku potong. Dia menjualnya itu nama barunya dia.
1: Pakai nama baru.
0: Nama dia. Barunya dia. Tapi kandungan jual yang dia jual itu
1: nggak pakai.
0: Bukan punya Babe.
1: Kita.
0: Pakai platformnya Babe lah.
1: Ya, betul. Gitu. Ya platformnya dia yang buat sih. Kita kan supporting aja. Cuman bikin kesel gitu loh.
0: Si minyaknya adalah buatan dia, bukan.
1: Buatan minyak. Dia. Oh, buatan, okay. Bukan punya saya.
0: Gitu. Tak kira. Di repackage aja diambil gak, namanya gak, gitu gak, kan. Oke.
1: Cuman kan kita belum ada perjanjian.
0: Iya.
1: Masih perjanjian. Pokoknya dia bantuin saya. Gitu kan.
0: Nah, udah. Brand dia masuk di situ.
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Saya pecat lah dia.
0: Dia nerima tuh, Be.
1: Kan dia messenger saya. Waktu udah jam 4 apa jam 5 gitu. Bilangnya terima kasih, ya wis dah.
0: Oh ya wes, selesai itu mah.
1: Selesai. Gitu.
0: Gak usah ditanya.
1: Walaupun ujungnya nanti panjang lebar gitu.
0: Oh panjang juga.
1: Iya panjang lebar karena bentrok kan.
0: Iya.
1: Jadi saya setelah saya pulang dari Johor Baru, saya di Bali, nah saya koordinasi kan gitu. Ternyata dari sekian banyak distributor itu cuma dua yang ikut dia.
0: Oke.
1: Nah yang lain tak undang ke Bali gitu. Ya udah sekarang yang masih mau bergabung sama kutus-kutus saya
0: silakan ke Bali.
1: Okay. Saya siapin tiket sama hotel.
0: Guys keren. Full akomodasi. Mantap. Gitu. Dia nah, gigit jari, Be?
1: Apa?
0: Gigit jari, ta?
1: Nggak tahu. Saya nggak lihat. Atau jarinya satu putus ya? Karena gigitnya terlalu kenceng.
0: Iya.
1: Saya balik ke Bali, terus kita koordinasi, dan akhirnya pada tanggal, saya ingat juga, 28 Juli. Ini cerita ini kan di Juni, ya. Di tanggal 28 Juli.
0: Oke, sebulan kemudian.
1: Ya, okay. Kumpul lah semua.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi ada
0: dan sharing session gitu kan.
1: Ya, oke. Okay. Iya. Kita masih duitnya cepat itu ya.
0: Cepat. Ya.
1: Akhirnya kan dia nginepnya di Prime apa Prime Sanur kan.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Terus ya tajak makan malam lah gitu. Dinernya tuh di KFC aja. Ya dananya lagi sedikit kan.
0: Iya, lagi cepat.
1: Ya, cepat itu tadi akhirnya. Nah, terus besoknya ke rumah. Jadi kita belum bisa nyewa apa hotel atau apa. Jadi di rumah di Wantilan tuh kita bikin saya presentasikan bahwa kita sekarang beda sama yang dulu dan distributor ini sudah saya pecat.
0: Okay.
1: Jadi kalau bersedia silahkan. Tetap di sini
0: bergabung,
1: ya, kalau tidak bersedia pulang kamu.
0: Langsung ya.
1: Iya,
0: langsung
1: gitu. Iya dong, enggak enak dong. Saya kan mau ngeluarin strategi baru kan enggak mau saya dia ada di situ.
0: Iya, oke. Nah. Oh, berarti itu pas lagi opening Mbak Be langsung paitin tuh ya. Heeh. Mau yang masih mau lanjut ayo. Udah pulang
1: ya,
0: aja.
1: Iya, okay.
0: Biaya sendiri pulang, Be. Biaya sendiri pulang.
1: Iya kan udah tak beliin tiket pulang pergi tuh.
0: Wih,
1: iya.
0: Pulang pergi tuh.
1: Iya,
0: mantap.
1: Nah udah diskusi-diskusi akhirnya apa namanya ada 28 orang itu bersedia bergabung dengan saya gitu.
0: Okay.
1: Terus saya mulai bikinlah strategi bahwa waktu itu kan distributor udah hilang jadi nggak ada distributor, yang ada namanya depo utama
0: okay.
1: Singkatannya Detama. Gitu.
0: Detama.
1: Nah, Detama itu ambilnya 1000 botol.
0: Oke. Okay. Gitu. Di atasnya distributor atau di bawahnya distributor?
1: Di bawah distributor.
0: Di bawah distributor. Detama ini ya.
1: Detama. Okay.
0: Ya. 1000 ya, ya minimum 1000. MOQ-nya ya. Oke. Okay. Ya,
1: padahal dulu sebelumnya, sebelum ada pengkhianatan itu paling kita jual cuma 5000 botol.
0: Untuk di distributor ya? 5000.
1: Iya. Oke. Okay. Enggak okay. Total penjualan kita sebulan itu cuma 5000.
0: Iya, iya, iya, iya. Dan setelah pertemuan itu Detama ini adalah 1000.
1: Ada 28.
0: 28.000 berarti.
1: Artinya 28.000. Bayangin dari 5.000 langsung jadi 28.000. Ya, gembiralah saya.
0: Apa itu pengkhianatan gitu ya,
1: Pak? Pengkhianatan dari sana. Dan saya mulai bikin harga. Jadi semakin banyak beli, harganya.
0: Oh, skema baru terbentuk ya, di situ. Oke.
1: Dulu nggak tahu sistem dia kayak apa gitu. Rumit lah sistem dia tuh. 12 botol, beli ini, tambah ini, tambah. Cuman ya itu, paling pol 5.000 sebulan.
0: Oh, berarti kalau aku bisa ambil kesimpulan, pas belum ada kejadian ini, skema itu dibentuklah sama si distributor ini.
1: Iya, betul.
0: Dan Babe nggak tahu menau.
1: Nggak tahu menau.
0: Cuma taunya adalah 5.000 per bulan.
1: Iya, ada order 5.000 per bulan. Itu pun tidak selalu per bulan 5.000.
0: Oh, bisa di bawahnya 5.000?
1: Iya, bisa di bawahnya.
0: Berarti setelah kejadian ini, Babe terjun, turun tangan, nge-arrange semuanya, skema baru. Ya,
1: supaya kita gampang Detama lah gitu.
0: Oke.
1: Depo utama 1000 bersedia ya. Kalau tidak bersedia silakan gabung sama Detama yang lain. Gitu. Kalau dia enggak sanggup 1000 Ternyata 28 sanggup semua. Gitu.
0: Kategorinya dia tidak menyanggupi itu pada saat itu apa, Be? Akhirnya dia join dengan Detama yang lain.
1: Pada waktu itu sukses semua.
0: Oke.
1: Nah, cuman ada satu masalah.
0: Apa itu?
1: Jadi kita kan sudah kasih undangan.
0: Iya, iya.
1: Ada satu distributor yang nggak jawab kan. Artinya kan nggak kita siapkan kan.
0: Oke. Nggak respon nih dia.
1: Nggak respon.
0: Oke.
1: Nah, karena dia nggak respon, saya tunjuk orang lain gitu kan. Oke. Dan dia mau berangkat lah. Nah, berangkat ke Bali. Nah, jam 1 malam si yang tidak
0: distributor ini
1: nongol.
0: Oke.
1: Waduh, pusing.
0: Tapi dia mengkonfirmasinya positif dong kalau dia bisa dan mau datang ke Bali. Ya,
1: tapi kan jadi curiga saya.
0: Curiganya kenapa, Bil?
1: Ntar dia kelompoknya si
0: Ampret
1: itu. Iya kan? Karena waktu saya tawarin kirim tiket dan sebagainya, dia bilang saya nggak ikut lah gitu.
0: Oh, udah ada statement seperti itu sebelumnya dari distributor dua ini. Betul.
1: Nggak, ada lagi nih, tambah satu yang bimbang ini.
0: Oh, iya.
1: Ini dari Makassar. Jadi Makassar keluarlah dua gitu.
0: Oke.
1: Nah, saya kan bingung nih baginya. Nah, ya saya bilang kalau kamu mau ya tetap aja 1000. Jadi dari Makassar saya dapat 2000.
0: Iya. Berarti 28.000 sudah oke, mereka deal.
1: Deal dan
0: goals to be langsung.
1: Ya, langsung dia order gitu.
0: Order. Oke.
1: Jadi akhirnya
0: harga masih stabil tuh ya?
1: Harga 230 pada
0: masih
1: waktu.
0: Masih ya? Ya. Oke. Oh iya benar ya, kalau ya kan Babe waktu itu pernah bilang harga dari 2013 2026
1: dan dijual stabil. Per botol untuk 1000 itu 125 saya buat gitu.
0: Okay.
1: Cuma mau setuju.
0: Oke.
1: Berdoa bersama potong tumpeng, hore. Gitu.
0: Sing ada lawan.
1: Iya, gitu. Enggak ada kata sing ngendang.
0: Oh, belum.
1: Dulu adanya Just
0: forever.
1: Bukan just forever, just.
0: Just. Dulu.
1: Dulu. Oke. Terus malamnya kita makan malam di Jimbaran.
0: Oke. Gitu. Kalau sing ada lawan mah yang sekarang ya, Be ya. Sangat nih.
1: Iya, betul. Udah pulanglah ke daerah masing-masing. Mereka order 1000.
0: Ya. Dari dari 28.000 28.000 dari 28 orang itu mereka menyanggupi tuh ya, satu bulan adalah 1000.
1: Berarti 29 kan, plus tadi yang
0: tidak jelas tadi. Berarti kan di mata 29 orang ini bukan target yang sulit-sulit banget dong berarti.
1: Ya enggak, makanya saya bilang, lu kemarin kok cuman 1000.
0: 5.000 ya kan.
1: Ini 1000 yes
0: wrong
1: gitu.
0: What's wrong ini?
1: Itu. Saya ketawa-tawa inilah. Dan mulai dari situlah kita membesar, Mas.
0: Oke.
1: Nah, tanggal 15 Agustus, dia launching produk.
0: Yang sebelum ini?
1: Iya. Kita belum launching produk itu. Belum.
0: Oke.
1: Kita baru keluar, baru terkirim tuh kalau nggak salah sekitar tanggal 20-an lah.
0: Oke.
1: Untuk bikin 28.000, saya kan jungkir balik,
0: iya
1: kan? Yang biasa cuma 5 ribu,
0: santai, ya kan?
1: 28 ribu, wah gila,
0: kejar tayang nih.
1: Betul, kejar
0: betul,
1: tayang.
0: Betul.
1: Untung ada Hulu Telof, kalau nggak ada mah bubar deh.
0: Itu saya setiap
1: malam bikin. Waduh, pusing juga. Mendadak dapat order 28 ribu.
0: Tapi kan tercapai, Be.
1: Ya, di sini enak.
0: Iya.
1: Sing ada lawan.
0: Iya, nah, yang itu si,
1: hah?
0: Si yang ono.
1: Yang ono mencaci maki saya. Wah.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Dia bilang babe itu kan cuma tukang aroma.
0: Oklahoma media tuh. Okay.
1: Itu resep semua dari saya gitu.
0: Ngeri
1: ya kan. Dan minyak itu sampai sekarang masih ada.
0: Masih ada?
1: Masih.
0: Dia masih produksi, Be?
1: Masih produksi.
0: Oh, dengan ingredients dia pastinya,
1: iya,
0: ya.
1: Okay. Tapi okay. Sayup-sayup sampai gitulah.
0: Ya. Paham.
1: Sayup-sayup sampai.
0: Ya.
1: Gitu. Jadi akhirnya saya bikin kan, nah sekitar tanggal 20 tuh baru kayaknya beredar lah semua.
0: Oke, okay. Agustus nih ya?
1: Agustus. Udah sampai bulan Agustus.
0: Oke.
1: Okay. Seminggu telepon lagi, om, dulu nggak manggil babi, manggilnya ya. Om. Mudahan dulu.
0: Mudahan. Hai.
1: Minta 1000 lagi.
0: Oh, padahal mah sebenarnya kuota udah terpenuhi, ya, dia minta lagi.
1: Minta lagi. 1000 lagi.
0: Oke.
1: Okay. Wah, kerja keras lagi.
0: Oke.
1: Okay. 1000 dikirim, minggu berikutnya minta lagi. Gila. Jadi di bulan
0: hitungan seminggu tuh ya.
1: Iya, di bulan Agustus dan bulan
0: masuk September.
1: Agustus di September itu per
0: minggu.
1: Per detama.
0: Oh, per detama. Oke.
1: Okay. 3000 botol.
0: Wih.
1: Nah, disitulah mulai terasa duitnya.
0: Mulai ketampol nih ya.
1: Saya juga udah rubah organisasi ya, terutama di sini yang packaging kan. Saya cari pegawai baru untuk packaging dan sebagainya. Kalau pembuatan tetap saya kan.
0: Gitu. Oke. Okay. Berarti kontrol masternya kalau untuk pembuatan mah di Babe ya.
1: Tapi saya minta dibantu apa namanya misalnya ngangkut-ngangkut kayak gitu.
0: Iya. Tapi yang kompetitor itu, Beh, sampai detik ini dia masih produksi juga, masih berjalan.
1: Masih.
0: Di pasar masih ada nih dia.
1: Enggak tahu ada apa enggak.
0: Oh,
1: katanya produksi.
0: Udah enggak kelihatan nih ya, udah enggak kelihatan nih.
1: Enggak kelihatan di pasar.
0: Udah
1: saya udah nginceng-nginceng pakai binokuler enggak kelihatan.
0: Inceng-inceng.
1: Gitu ya.
0: Iya. Udah ketutup lah pokoknya nih.
1: Ya, saya enggak tahu ya.
0: Iya.
1: Saya enggak mau komentar lah, itu urusan mereka lah. Tapi saya luar biasa tuh ordernya kan gitu. Jadi saya nambah pegawai, saya ganti sistem dan sebagainya, ganti kota ya kan. Nah, cuman dialang-alangin gitu loh. Kita kan masih pakai botol yang artinya tidak pesen, belilah di pasar.
0: Iya.
1: Udah jadi.
0: Ya.
1: Botol tuh langsung hilang.
0: Oh, dari pasaran itu, udah gak ada nih. Iya.
1: Ternyata dia beli 1 juta botol.
0: Si kompetitor ini?
1: Iya.
0: Oh, sabotasenya begitu.
1: Sabotasenya di situ.
0: Iya, minyak juga gitu.
1: Ya. Saya biasa beli minyak di apa namanya di Denpasar kan. Hilang langsung. Jadi saya cari minyak sampai ke Jakarta. Dari situlah saya ketemu apa namanya minyak yang ke apa namanya ke pabrik lah saya pesennya. Nah, dari situlah saya juga botol ada, tutupnya nggak ada,
0: loh.
1: Tutupnya kan pakai aluminium,
0: itu beli
1: sendiri, nggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Waduh, pusing. Jadi ya agak gerdal-gerdul lah waktu itu. Oke. Okay, tapi akhirnya semua bisa diselesaikan tapi dengan susah payah gitu.
0: Oke. Oh gitu cara mainnya.
1: Ya. Nah, dari situlah kita mulai mikirin untuk produksi besar. Jadi saya udah strategi saya udah berubah lah. Okay. Di pegawai ditambah dan sebagainya, terus sistem keuangan juga dirubah, termasuk kota juga kita cari karena udah gede kan. Ternyata yang di Bali dulu kita kan nyetaknya di Bali nggak sanggup ya karena gede banget gitu. Jadi akhirnya kita cari di Surabaya, kita dapat lah kontraktor bikin kotak gitu. Nah terus botol kita cari kalau bisa custom gitu.
0: Oke.
1: Nah ketemu lah jadi.
0: Itu masih tahun yang sama, Be? 2016?
1: Ya, 2000, ya sudah bergeser ke 2017.
0: Oke.
1: Nah di 2017 tuh kita benar-benar mengatur semuanya supaya karena pembelian itu
0: masif nih ya.
1: Masif.
0: Nah,
1: akhirnya orang-orang yang 28 itu dari cuman 1000, terus dia bilang bikin dong distributor, kita ngambil 3000 gitu.
0: Oh gitu. Nah, satu detama tuh, Be.
1: Iya. Okay. Dia naik pangkat nih,
0: distributor.
1: Oke. Okay. Nah, 3000, bayangin.
0: Oke. Okay.
1: 28 distributor. Kali 3000. Uish. Alhamdulillah ya Rabbil
0: Alamin.
1: Nah mulai situlah kita luar biasa majunya gitu. Dan itu naik lagi nanti dari 3000 naik 5000 gitu. Dan nanti di 5000 distributor tuh harus ngambil 5000.
0: Oh ini udah bottomnya nih
1: ya,
0: untuk satu distributor 5000 pokoknya. 5 ribu.
1: Okay. Terus bulan berikutnya dia minta naik 10000. Oh sikat 10000.
0: Itu based on request atau memang
1: based on request?
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya nggak buat kalau mereka nggak request.
0: Oke. Okay.
1: Terus naik ke 20.000.
0: Tapi di bottomnya 5.000 aja ya. Betul. Untuk satu distributor. Ya. Kayak misalnya contoh aku nih, Be. Aku ngambil 5.000, terus besok bulan depannya aku, Be boleh nggak nih? Aku ngambil 8.000.
1: Boleh. Gitu. Boleh.
0: Oke.
1: Nah itu nanti kan kita ada misalnya tadi harga 1.000 sekian ya. Nah nanti kalau 8.000 atau 10.000 ya nanti kita adjust harganya.
0: Oh masih ada adjustment ya, lagi dari Bapak Penyu.
1: Turunin supaya Anda bisa dapat margin yang lebih bagus.
0: Mantep ini.
1: Ya,
0: ya.
1: Nah itu luar biasa itu 2016-2017 itu. Itu penjualan kita gila-gilaannya.
0: Berarti strugglingnya mah di situ banget ya. 2016.
1: Ya bayangin 2017. Kita di kita di apa namanya di dalam posisi yang kayak begitu masih bisa survive.
0: Iya. Gitu. Dan itu keluar, survive, modifikasi juga.
1: Betul, jadi semua lini tak rubah semua. Kotaknya saya rubah, semuanya tak rubah.
0: Berarti kok Babe hitungannya konseptor tunggal dong waktu itu?
1: Ya kayaknya gitu lah.
0: Untuk ya. Strateginya ya, tuh ya. Betul,
1: semuanya gitu.
0: Keren.
1: Sendirian saya.
0: Konseptor tunggal nih ya.
1: Yang bikin, ya jual,
0: iya.
1: Yang ngatur gitu. Nah tapi kalau ada yang ngaku-ngaku... ketawa saya juga.
0: Mohon maaf kalau ada Babe, mohon maaf.
1: Ya, gimana? Wong dulu tuh saya sendirian. Bener-bener sendirian gitu. Nah, dia itu ya kerjaannya cuma nuangin minyak ke atas karena saya takut nuangin minyak, takut kepleset gitu.
0: Iya.
1: Kan juga udah umur kan enggak berani.
0: Jadi basicnya job desk dia tuh seperti itu dulu. Oke.
1: Jadi dia nuangin minyak udah mungkin nyalain gas juga dialah. Karena masuk di ruangan tertentu, jadi gas kita kumpulin di tempat tertentu gitu.
0: Oke. Tapi keren ya ini Foxian ya. Ibarat kata kayak ibarat kita ini udah ketabrak banget gitu kan. Terus juga ada sebuah permasalahan, tapi di situ adalah titik baliknya Babe.
1: Iya.
0: Untuk nge-kickback semua permasalahan.
1: Jadi setiap ada masalah jangan dibilang itu apa masalah. Itu adalah second chance.
0: Oke.
1: Ya dari situlah kita justru luar biasa.
0: Rethink juga, terus dari evaluate juga. Ya. Wah ini.
1: Nah dari situlah mulai banyak duit tuh. Be bingung kan?
0: Jangan bingung-bingung Be. Kan kata jangan bingung-bingung.
1: Nah dari situlah saya muncul ide yang kita sebut tiga bantal tadi.
0: Oh iya.
1: Produksi operasional dan tabung.
0: Di 2017 berarti itu terbentuknya tuh.
1: Ya, betul. Account saya bagi dua, masuk saja, keluar saja.
0: Oke.
1: Diketawain sama bank. Ini kenapa? Lu kagak tahu aja. Nurut enggak? Kalau enggak gua pindah bank lu.
0: ini menarik banget maksudnya ya. Kalau kata Babe bilang tuh berarti kamu kalau misalnya doing something dan itu udah kepentok atau kebentur, yaitu mungkin celah kamu untuk bisa nge-upgrade.
1: Iya, itu yang saya bilang tadi apa Anda bilang tadi inovasi

0: Gak ada juga turun.
1: Ya buat kamu masih dibuka nih WhatsApp-nya lah ya. Line WhatsApp-nya di 0811-812-1399. Kamu mau tanya tentang bisnisan kamu yang mungkin mengalami fase yang sama yang seperti Babe tadi ucapkan atau Babe obrolin ya. Gak apa-apa, jangan sungkan untuk ngobrol sama Babe di sini. Kalau misalnya kamu juga pengen tahu gimana sih perjuangan Babe secara detail, makanya tune in terus di radionya Sanga-Sanga, Singa Ada Lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Bo, gempor banget ini kaki. Mana pinggang rasanya kayak pengen copot gara-gara kelamaan duduk di depan laptop. Burnout, gue bener po, burnout po.
1: Yeah, lu gaya bener pakai istilah burnout. Itu mah badan lu perlu diservis. Makanya, jadi anak Jakarta jangan cuman jago cari cuan. Harus juga jago ngerawat badan. Nih, balurin. Minyak balur sangat-sangat klasik. Ini wanginya enak, walaupun terbuat dari 77 bahan herbal pilihan, ini kagak bikin lu bau kayak kakek-kakek. Cocok buat temenin lu lembur, biar saraf kagak tegang. Nah, kalau lu abis olahraga atau sendi udah mulai krek, pakai yang namanya Sanga-Sanga Ultimate. Kandungannya ini lebih deep, terbuat dari 140 bahan herbal. Rahasia biar badan tetap on point meskipun jadwal lu padat.
3: Wih, angetnya pas banget, Po. Kagak lengket lagi. Badan enak, pikiran tenang. Kalau kayak gini sih, gue siap war lagi besok di jalanan Jakarta.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate dan klasik asli racikan Babe Bambang Pranoto bisa didapatkan di Sangasian terpercaya, Apoteka 24, Kimia Farma, atau cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Masih di Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat asing ada lawan. Masih ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto nih di Maribung Rebut Kembali edisi Minggu 5 Juli, Foxian.
1: Udah dan tanggal 5 Juli?
0: 5 Juli nih, Be. Kita udah seminggu nih.
1: Oke.
0: Gak kerasa ya?
1: Gak kerasa.
0: Hai. Be, tadi apaan? Babe udah ngasih tahu konsistensi, dedikasi. Terus abis itu ada sebuah tunneling,
1: yeah.
0: Terus ada sebuah Pareto law,
1: yeah.
0: Dan akhirnya adalah nih si kerikil-kerikil lagi,
1: yeah.
0: Terus akhirnya
1: bukan kerikil lagi tuh, batu gede itu.
0: Oh itu hitungannya batu gede ya?
1: Iya dong. Untung saya loncat.
0: Kirain sama yang Pak Ijo ini udah batu gede, Be.
1: Enggak, itu ya? Dulu juga batu gede.
0: Oh lumayan
1: ya,
0: tuh ya.
1: Okay. Tapi dari situlah kita apa namanya punya persepsi baru mengenai bagaimana mengelola penjualan minyak kutus-kutus pada waktu itu ya.
0: Be, mau aku tanya ini ya, Be, maaf aku potong nih. Babe, kapan pertama kali, Be? Kan tadi Babe akhirnya 28.000 botol akhirnya ya. Kan memodifikasi terus akhirnya dia mengkonsep ulang strateginya. Kapan pertama kalinya atau nggak momentum Babe ini benar-benar sadar kalau sanga-sanga ini udah tumbuh jadi sesuatu yang lebih besar dari yang Babe bayangin. Bukan dari angka penjualan ya, Be.
1: Iya.
0: Tapi dari sesuatu yang Babe denger, rasain deh secara langsung.
1: Iya, betul. Jadi kan belajar dari peristiwa kita dikhianati ya.
0: Oke. Si permasalahan
1: ya.
0: Iya,
1: permasalahan yang itu membangunkan saya.
0: Uh-huh.
1: Jadi kita nggak bisa tergantung ke orang lain. Itu satu
0: kan? Agree,
1: jadi
0: agree.
1: Kita harus kerjakan itu kalau bisa sendiri ya kan, yeah. Baik itu membuat maupun menjual gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Karena ternyata merek kita ini bukan sekedar merek, ini luar biasa kan. Ini ternyata bisa disukai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, sekarang ada problem justru di mereknya nih.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi juga bikin kelimpungan nih gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ya, buah si mata kata.
0: Si ya kan? Mata kata.
1: Ini merek ini udah tumbuh besar.
0: Iya.
1: Tapi merek ini bermasalah nih gitu. Jadi, nah saya berpikir keras ya.
0: Mm-mm.
1: Apakah kita akan terus dengan merek ini,
0: mm-mm,
1: atau kita rebranding?
0: Oke. Gitu. Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu memang juga ada persoalan lain, mm-hmm, bahwa di pasaran,
0: mm-hmm,
1: itu kutus-kutus palsu itu hampir 20% di pasar.
0: Lumayan tuh.
1: Iya,
0: 20%.
1: Jadi, betul. Nah, saya coba mengumpulkan,
0: uh-huh,
1: dan saya menganalisa. Ini kalau terus-menerus 20% ini bisa naik 30%, ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Karena pembeli kita nih bodoh-bodoh pinter ya,
0: yeah.
1: Dipikir kutus-kutus tuh sama aja gitu loh.
0: Uh-huh.
1: Ternyata kan ada kutus-kutus yang memang asli Babe,
0: uh-huh, ada yang palsunya, imitasinya nih.
1: Asli tapi palsu,
0: yeah.
1: Terus yang menamakan Babe palsu lah.
0: Ada juga tuh,
1: ada gitu. Nah, terus di bulan September 2023.
0: 23, oke. Okay.
1: Ya, sebelum ulang tahun kita yang ke 1 Dasawarsa, Desember 2023.
0: Mm-hmm.
1: Saya melakukan apa namanya? Memikirkan itu dalam bentuk yang lebih dalam lagi,
0: okay,
1: ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pada malam itu,
0: mm-hmm,
1: kita coba cari other brand lah, gimana yang bagus, Tabuan dan sebagainya. Sampai hampir jam 2 gak ada solusi kan.
0: Gak dapet nih, masih belum nemu.
1: Iya, okay, belum nemu. Nah, Bu Rifa minta waktu untuk tidur karena dia udah capek.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari siang kita ribut soal brand baru itu ya. Nah, begitu Bu Rifa itu masuk ke kamar dan tidur, saya tuh kayak dapet petir pas gitu loh.
0: Oke, okay.
1: Cetas gitu. Loh, kalau 88 naik kelas ya 99 lah gitu.
0: Oke.
1: Loh. Oke. Nah, ini dia gitu. Oke. Langsung akhirnya saya bikinlah raf dasar. Oke. 99 atau sanga-sanga ya, itu.
0: Ya, ya, ya.
1: Saya bangunin Bu Rifa.
0: Lagi tidur tuh.
1: Lagi tidur.
0: Marah-marah
1: nih. Oh. Tuh, ya. Sebabnya petir itu gak akan dua kali itu datang tuh ya kan. Nah, saya bangunin. Kamu gak mau dia? Ini dapet nih baru apa? sanga-sanga. Apa kok sanga-sanga? 99. 88 ditambah 11 adalah sanga-sanga. Nah, 88 ini kan continuity, ya kan?
0: Ya, ya.
1: 11-nya adalah kawelasan. Sanga-sanga ini ultimate, dia bilang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Ya, karena enggak ada angka lain lagi di atas sanga-sanga. 100 milik Tuhan, bukan milik kita.
0: Ya.
1: Kita paling pol 99 gitu.
0: Mentok.
1: Mentok. Oke, okay, okay, bagus-bagus. Nah, mulai dari situ dimainin lah, ketemulah simbol sanga-sanga yang sekarang kita pakai.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Sanga-sanga 99.
1: Untuk itu di perayaan Desember, ya. Ini September kan?
0: Yeah.
1: Jadi Desember kita bikin apa ulang tahun yang ke-10 ini sebagai ulang tahun transformasi. Kita udah 10 tahun ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di ulang tahun yang ke-10 kita demo diri kita sendiri demo.
0: Oke.
1: Okay. Oh, dengan membawa apa? Bawa umbul-umbul sanga-sanga dari pabrik ke venue kan enggak jauh gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah, itu seru tuh. Orang juga bingung, apa ini sanga-sanga lagi?
0: Karena pada saat itu orang juga enggak tahu ya, Pak ya.
1: Iya, kita ulang tahun ke-10 ya.
0: Cuma merayakan ultah aja
1: iya,
0: tiba-tiba ada gongnya.
1: Tapi menurut saya ini adalah waktunya,
0: the best moment-nya.
1: Iya, the best moment-nya. Dan kita juga mengundang beberapa wartawan untuk kita
0: liputan,
1: ya, liputan ya, tentang bahwa kita bertransformasi ke sanga-sanga.
0: Okay.
1: Dan itu apa namanya, kita waktu itu juga bikin film, nah bikin film tentang Ken Arok Ken Dedes. Jadi apa namanya, bintangnya pada waktu itu Happy Salma. Nah, kita waktu Happy Salma keluar tuh sekaligus kita apa gaungkan sanga-sanga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan di ulang tahun itu, ulang tahun ke-10 itulah sanga-sanga di apa namanya digaungkan.
0: Digaungkan
1: ya. Ya. Reseller kita bingung.
0: Ini apa?
1: Ini gitu. Apaan? Saya bilang tenang, tenang.
0: Woro-woro juga belum ada tuh, Be.
1: Belum. Gak. Jadi mereka tuh datang dari berbagai
0: kosong
1: kota.
0: Kosong pokoknya.
1: Ini sanga-sanga nih. Apa nih?
0: Iya. Bilang. Kejutan apa
1: ya,
0: ini?
1: Ya, ya, saya bilang pokoknya nanti kita akan berubah dari kutus-kutus ke sanga-sanga. Karena kutus-kutus ini udah hancur lebur nih. Pemalsuan, produk jelek, banyak banget beredar. Dan kita akan sulit kalau kita tetap pakai kutus-kutus.
0: Okay.
1: Karena kutus-kutus sudah dicap produk yang jelek gitu loh.
0: Okay.
1: Sementara kita sebelumnya kita produk yang bagus kan. Excellent. Kok ini mendadak sekarang kutus-kutus kok ambiar kan gitu.
0: Karena banyak juga statement yang tone negatif ya, Be, ya.
1: Betul. Pada saat itu, ya. Dan saat itu juga tapi minta maaf, enggak ada produk.
0: Belum terbentuk juga.
1: Ya belum terbentuk.
0: Digaungkan tapi juga belum ada.
1: Betul. Saya ingat waktu saya jual sistem ke BI. Philip kan belum siap bikin sistem itu. Kita duluan. Berhasil loh gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi kita jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru untuk mengatasi keadaan yang skrimet ini kan gitu.
0: Keren,
1: ya, ya kan. Ibarat apa? Main bola udah the last minute ya kan.
0: Injury time nih.
1: Injury time. Pelatih ikut turun tangan.
0: Udah pada berdiri di pinggiran.
1: Iya, Jadi bikin semangat supaya yang paling enggak gol lah.
0: Iya.
1: Dan akhirnya gol kan, kita sudah promosiin dan semua orang sudah tahu bahwa kita akan transformasi menjadi sanga-sanga.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada saat itu ya Foxian, Babe juga belum ready banget.
1: Saya gemeter, bingung
0: itu
1: saya
0: ada, itu. Ya.
1: Jadi waktu ulang tahun yang ke-10 saya nggak tahu ya bintangnya siapa ya waktu itu. Mungkin ada apa namanya, ada para sangasian yang bisa kasih tahu waktu itu. Saya agak lupa bintangnya siapa.
0: Ya.
1: Kalau nggak salah ada Iwan lah. Ada Iwan dan juga ada apa namanya Sleng kalau nggak salah gitu.
0: Oke. Okay. Wih, sampai Sleng kesana.
1: Iya, betul. Dan agak aneh. Ada Iwan sama Sleng di panggung sama. Biasanya gak mau tuh berdua tuh. Karena semua punya pasukan sendiri.
0: Iya, fanbase-nya beda-beda.
1: Iya, di sini Slengker, di sini Oi kan.
0: Oi.
1: Oke, tapi kita bikin lah itu. Nah, itu kan tanggal 8 Desember. Nah, setelah tanggal 8 Desember kan ada tahun baru.
0: Iya. Yeah.
1: Saya tahun baru di Sunari, di hotel kita yang di Singaraja. Olovina itu. Nah, nggak tahu bagaimana di malam tahun baru itu, karena mungkin saya terlalu exciting. Kebetulan tamunya juga banyak dan banyak orang asing, jadi suasananya tuh bener-bener tahun baru bener lah gitu. Saya tuh apa lunjak-lunjak lah di panggung
0: ke bawah,
1: suasana.
0: Iya, iya.
1: Nah, panggungnya tuh nggak rata gitu loh.
0: Jadi stage-nya mungkin, ya
1: stage-nya tuh nggak rata, jadi agak kejeglong gitu ya. Tapi saya nggak mikirin ya. Nah, setelah kejeglong itu pulang lah habis udah jam 1 udah selesai pesta, pulang. Saya pikir nggak ada apa-apa, saya tidur karena capek banget ya. Besok paginya kaki saya satu nggak bisa di, nggak bisa ini, nggak bisa dipakai. Waduh, ini
0: nggak berasa ya?
1: Nggak berasa, jadi mungkin karena terlalu exciting pesta tahun baru itu. Terus saya bilang jangan pulang ke ke Gianyar, tapi kita pulang ke radio. Kalau ke Gianyar tuh naik turun nggak bisa nih kaki saya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, terus pulanglah ke radio. Jadi 12 hari itu saya terkapar di tempat tidur karena kaki satu nggak bisa digerakkan.
0: Oke, bukan kebas, bukan kram, benar-benar nggak bisa gerak.
1: Betul-betul nggak bisa gerak.
0: Oke, nyeret doang berarti.
1: Dia diseret, jadi
0: kalau oke.
1: Dipapah dia diseret. Nah, terus sorry saya minum dulu.
0: Iya. Jadi Foxian, kalau misalnya tadi Babe juga bilang ya, membuat atau woro-woro atau informasinya itu kalau bisa, kalau ya ini dari POV Rino ya Be ya, itu kayak sesuatu yang sedikit berani mengambil sebuah keputusan ya.
1: Jadi
0: Be, ya,
1: memang di dalam saat scrimmage ya, kita harus tahu bagaimana mengambil keputusan yang extraordinary.
0: Iya
1: kan, karena saat kritis itu, iya kan. Nah, 12 hari saya terkapar itu, akhirnya saya merenung kan, karena banyak tiduran. Saya salah nih, karena saya bilang sangat-sangat, tapi nggak ada produknya.
0: Oke, sudah tercetus ya, ya. Udah dapat arahan juga, tapi udah ada clue juga.
1: Udah sambar petir.
0: Kok belum dipikirin?
1: Produknya nggak kan? Ada.
0: Udah sambar petir.
1: Makanya saya lumpuh satu.
0: Oke.
1: Nah, terus saya pikir mungkin lumpuh ini adalah sign, yuk kamu bikin produk gitu loh.
0: Ya, oke.
1: Karena waktu lumpuh saya pakai kutus-kutus cuman 15 menit, rasanya tuh enak, abis itu sakit lagi gitu loh. Nah, akhirnya di situ saya dengan susah payah pergilah ke pasar, saya belanjalah rempah-rempah dan sebagainya. Walaupun Bu Riva bilang, udahlah nggak usah, nanti suruhan orang aja, nggak bisa, saya mesti datang sendiri. Karena sangat-sangat isinya apa di kepala ini belum ada nih. Kosong nih di kepala. Akhirnya saya jalan ke pasar, dipapah sama sopir, si Pandi namanya. Saya duduk, karena kebetulan yang jual rempah-rempah tuh di lantai 2.
0: Oke. Okay.
1: Ya, naik ke lantai 2 itu kalau dari depan.
0: Oh, repot dong, Bapak kan nyeret kaki juga.
1: Ya. Ada tangga, tangganya dari keramik lagi.
0: Iya. Licin-licin bahaya tuh, Be.
1: Nah, itu. Kalau mau masuk sih bisa, tapi masuk jalan ke dalam juga cukup dalam ya. Ada tangga di situ yang besar. Tapi saya bilang dari depan aja. Jadi di papa saya naik ke lantai 2 di Pasar Badung, di Denpasar ya. Nah, saya kan nggak bisa jalan-jalan ke lapak-lapaknya ibu-ibu itu ya. Jadi saya duduk, ibu-ibu saya panggil, Bu punya apa aja gitu.
0: Okay.
1: Nah, yang tidak ada di kutus-kutus saya beli. Gitu.
0: List ingredientsnya, bahannya
1: ya,
0: ada di kutus-kutus.
1: Kan saya ingat benar kan.
0: Iya.
1: Kutus-kutus isinya apa? Nah, itu saya beli. Nah, itu kalau nggak salah sampai 10 atau 12 pedagang. Dan itu terkumpul bahan-bahan yang tidak ada di kutus-kutus.
0: Oke.
1: Setelah dapat, yuk kita gantian pindah tempat lain. Terus saya datang ke supermarket besar, salah satu di Denpasar. Di situ jual apa bumbu-bumbu asingnya, bumbu-bumbu masakan luar negeri. Dan saya tahu betul yang dipakai apa, yang tidak dipakai apa, yang tidak dipakai kutus-kutus saya beli.
0: Yang tidak ada di
1: bawah.
0: Oke.
1: Nah, terkumpul juga. Dan akhirnya saya juga pergi ke toko alat masak ya, Prima apa namanya kan. Nah, karena di radio nggak ada alat masak.
0: Iya, iya, ya,
1: gitu. Nah, udah, terus saya pindah juga ke ada perusahaan minyak esensial. Nah, saya bilang dari list Anda mana yang tidak ada di Kutus-Kutus. Dia kan punya list tersedia A, B, C, D, F, G. Nah, yang nggak ada di Kutus-Kutus itu saya beli. Okay. Benar nih Mas, benar. Jadi semua itu praduga tak bersalah itu.
0: Intinya karena Babe juga belum nggak ada pikiran
1: ini mau bikin kayak apa gak, gitu loh.
0: Clueless lah pokoknya.
1: Iya, nggak ada clue sama sekali.
0: Nggak ada nih ya Foxian ya. Jadi makanya yang nggak ada, udah beli dulu deh.
1: Ya gitu caranya ya. Seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi yang nggak ada kita beli. Dan akhirnya di rumah sampai di radio gitu. Bu Riva saya minta untuk motong-motong ya. Nah di situ kita tidak ada kompor, jadi saya pakai slow cooker dari listrik ya, kompor listrik ya, yang namanya slow cooker. Nah itu dimasak, cuma dimasaknya tidak pakai minyak kelapa, tapi saya pakai extra virgin olive oil.
0: Extra virgin olive oil. Kan.
1: Nah itu dimasak. Nah waktu dimasak itu ada kejadian yang ajaib gitu loh.
0: Apa tuh Be?
1: Itu seluruh radio tuh baunya wangi banget gitu. Sampai penyiar bingung nih.
0: Wangi apa ini?
1: Ini wangi apaan ini ya kan. Saya juga aneh, padahal saya juga tidak memilih sesuatu yang aneh-aneh.
0: Iya.
1: Kok bisa wanginya tuh luar biasa gitu loh.
0: Tiba-tiba wanginya oke.
1: Iya, oke. Dan ini belum masuk essential oil loh, ini masih jejamuan ya.
0: Masih olahan pertama
1: ya, olahan pertama.
0: Iya.
1: Nah, terus itu kan masaknya gak cepet itu, selama 5 jam lah. Kalau slow cooker tuh agak lama karena panasnya tuh pelan-pelan dia. Nah yang repot ini listriknya radio jeglek dia. Karena slow cooker tuh wattnya gede.
0: Iya, wattnya gede, bener, setuju.
1: Anjlok gitu.
0: Berapa pakai slow cooker B waktu itu?
1: 6 kalau gak salah. Nah lo
0: ya jeglek gitu.
1: Nah lo
0: Iya.
1: Pusing. Oke, akhirnya kita manage ya.
0: Iya.
1: Lift nggak boleh nyala, AC nggak boleh nyala. Gitu.
0: Oh, alternatif.
1: Iya.
0: Alternatifkan.
1: Yang pakai listrik banyak itu kan AC sama lift ya.
0: Lift ya.
1: Jadi orang tangga lah naik turun.
0: Berapa hari tuh Be?
1: Ya semalam itu aja. Nah begitu besok paginya kan masakan sudah selesai. Terus ada lagi apa? Petir kecil ya. Komposisinya 60 existing Kutus-Kutus, 40 yang gitu. Baru gitu.
0: Oh itu sparkling insight ya, baru ya Be ya.
1: Cetet gitu loh. Oke.
0: Keren.
1: Dah kita buat lah. Nah sekarang bikin 60-40% tuh gimana caranya?
0: Komposisinya gimana ya? Ngaturnya ya,
1: pakai garisan itu. Jadi ada tong besar. Ini 60 di sini nih ya. Yang 40 tuh di sini ya. Kita pakai spidol
0: manual,
1: gitu ya.
0: Manual
1: ya. Bu Riva bilang nih gimana sih? Udah tenang, lu ngikut aja, saya bilang gitu.
0: Oke.
1: Udah, jadi saya minta dari pabrik kirim yang itu 60 itu ya.
0: Oke.
1: 60% itu.
0: Ingredients Kutus-Kutus nih ya.
1: Udah jadi.
0: Iya.
1: Kutus-Kutus yang udah jadi.
0: Udah jadi nih.
1: Nah, kita taruh di pas kan udah di yeah, garisnya
0: udah ditandain
1: ya, udah. Terus kita tambahkan 40% yang
0: baru
1: ya, yang baru gitu, plus tambah minyak esensial. Kebetulan juga minyak esensial pada hari itu juga dikirim, jadi kita langsung oplos lah di situ ya. Ini pengoplosan ini. Udah kan. Nah, jadi diaduk dan kita tungguin 1 jam 2 jam. Terus Mi, tolong dong balurin, saya bilang gitu. Ya, ambillah satu botol untuk balurin saya gitu. Gak sampai 15 menit tuh, sakit kaki saya sembuh total.
0: Udah bisa digerakkan lagi?
1: Iya, langsung bergerak dia berdiri.
0: Udah bisa.
1: Udah, saya bahkan senam segala.
0: Udah bisa. Ajojing lagi udah bisa tuh.
1: Ya enggak, maksud saya cek kaki saya ini beneran atau
0: iya.
1: Terus
0: iya.
1: Saya juga di apa namanya turun tangga di radio. Saya turun tangga, terus saya jalan dari ujung studio ke ujung studio sana. It's okay, saya bilang. Oke, kalau gitu ini mendasyat ini.
0: Jadi setelah diurut, nunggu dulu 15 menit.
1: Iya.
0: Mulai berasa nih pergerakan atau rasa di kaki. Gak
1: diurut, cuma balur aja tuh.
0: Oh, balur aja
1: iya,
0: toh?
1: Iya, cuman balur aja, main balur aja.
0: Oke, oke. 15 menit urut, ya, Be ya?
1: 15 menit.
0: Langsung bangkit ada efek. Ya.
1: Oke. Terus, Mimi, aku bilang, kita tes kaki ya.
0: Tes kaki tuh piye, iya. Pak.
1: Tes kaki, kenapa? Ngapain? Kita pergi ke mall kan udah 12 hari di kamar sumpek kan
0: bosan
1: akhirnya kita berangkatlah ke mall. Gitu. Kita ke Beach Walk namanya gitu. Nah sampai Kuta Square itu macet total. Jadi mobil yang mau ke Beach Walk itu wah antri panjang banget. Terus saya bilang udah saya turun aja jalan kaki. Pipi kakimu tuh belum beres kata. Sekaligus ngetes.
0: Oke.
1: Ya udah akhirnya jalan kaki kita. Jadi saya, kita sama
0: mama
1: sama
0: ibu,
1: mama ibu jalan kaki. Dan jalan saya kenceng bebet gitu. Dimarahin ibu, nanti oh rusak lagi tuh kaki. Kan ada ban serep. Nah, sampai di mall enggak ada rasa apa-apa gitu loh. Artinya okay lah.
0: Udah jejak ya,
1: udah jejak
0: ya? Okay.
1: Dan nggak ada kepleset-pleset atau berat atau
0: nyeri-nyeri
1: udah nggak ada, udah
0: ngilu tipis
1: nggak ada gitu.
0: Oke.
1: Nah terus, nah biasanya saya nongkrong lah di apa Starbucks ya, Bu Riva yang ke toko-toko kan saya malas ngikutin ke toko-toko. Udahlah kalau gitu sekarang saya ngikut ke toko-toko.
0: Gitu. Oke, trial nih,
1: ya,
0: kaki trial. Baru.
1: Iya, ini kaki baru, saya bilang. Udah, saya trial ya. Itu, kalau nggak salah ya, kita datang sampai ke Beach Walk itu jam 4 sore.
0: Oke.
1: Ya. Ini sampai diusir sama penjaga toko, baru pulang kita.
0: Jam 10 dong?
1: Jam 11.
0: Jam 11?
1: Iya.
0: 5 jam marah wirita.
1: Kaki oke gitu.
0: Iya.
1: Ya sebelum pulang makan Jepang dulu aku.
0: Makanlah. Oke lah tuh kaki ya, 5 jam.
1: Betul, kita nongkrong di satu restoran Jepang sebelum tutup. Dia bilang the last order oke, enggak masalah, yang penting makan. Habis makan baru pulang gitu.
0: Dan itu udah benar-benar jejak banget.
1: Benar jejak. Apalagi diasupi sama Japanese food.
0: Japanese food.
1: Wah, makin jejak kan.
0: Kaki tenang, hati tenang.
1: Iya. Pulang terus saya bilang balurin lagi gitu.
0: Oke. Nggak dipijit ya?
1: Nggak dipijit, dipijit.
0: Balur aja.
1: Oke. Nah, langsung ngorok saya.
0: 5 jam orawiri, Be.
1: Capek kan?
0: Lebih kecapek itu.
1: Betul. Akhirnya ngorok saya udah. Besok paginya saya tes lagi kaki saya. Wih, dahsyat. Nah, ini minyak nantinya. Dan akhirnya kita kasih nama minyak sanga-sanga ultimate.
0: Karena perpaduan dari yang 60% kutus-kutus dan 40% tambahan baru.
1: Nah sekarang gimana apa yang terjadi?
0: Nice try ini.
1: Ya nih, gimana terjadi? Kan mau dimasak lagi nih. Saya kan ini yang sudah masak ini. Saya udah berani pulang nih sekarang. Udah jejek kan kaki. Saya pulang, saya datang ke pabrik. Apa namanya, saya bilang sama Angga, manajer produksi saya, kita mau bikin minyak baru namanya sanga-sanga. Isinya apa? Oh iya ya, isinya apa ya?
0: Babi kan nyampur-nyampur aja waktu
1: itu. Untung masih ada bond dari dari apa,
0: di pasar. Pembeliannya, iya. Bisa ditandain.
1: kumpulin. Saya tulis lagi kan.
0: Iya.
1: Bahannya gini-gini, ini sekian kilo, ini sekian.
0: Oke.
1: Akhirnya ketemulah, makanya ketemu
0: formulanya
1: angka,
0: dapat ya.
1: Ketemulah 140 bahan.
0: Oke.
1: Nah, yang shock itu loh.
0: Iya.
1: Campurannya gimana? Hah? Campurannya gimana? Kan enggak mungkin minyak udah jadi terus bisa dideteksi isinya apa, kan? Ya itu untung masih
0: ada. Di review satu-satu juga orang udah kegabung ya,
1: Jadi untung masih ada bond-nya, itu kita kumpulkan lalu kita bikin reka ulang.
0: Iya.
1: Dan akhirnya kita bikin produksi minyak sangat-sangat ultimate.
0: Oke. Beh, dari pas percobaan pertama lah ya kita anggapnya, itu kan Babe sudah mendapatkan formulanya nih. Dang kita tadi Pak Angganya kan manajer produksi. Itu ada trial error lagi enggak, Beh?
1: Enggak ada.
0: Udah formulanya udah.
1: Jadi dari percobaan pertama terus bikin sembuh saya udah enggak ada trial and error.
0: Dah itu aja pakai. Dah, okay, udah paten nih.
1: Iya, sampai hari sekarang.
0: Oke, ya. Si ultimate nih. Ini
1: si ultimate gitu. Wow. Dan sambutan market ternyata luar biasa karena
0: responsif ya, ya, positif juga ya. Ya.
1: Apa aromanya apa namanya lavender
0: yeah.
1: dan bunga buddha itu sangat menyenangkan gitu loh.
0: Oh iya benar. Foxian kalau misalnya kamu menggunakan yang ultimate ya Be ya, dibanding yang klasik lah. Misal pasti kan ada perbedaannya nih.
1: Iya yeah, betul.
0: Kalau misalnya Foxian pakai yang ultimate itu tuh wanginya tuh lebih kalau aku Be ya, aku merasakannya ini tuh kayak ada wangi lebih fresh. Untuk yang ultimate
1: lebih segar lah.
0: Lebih segar, betul itu. Itu yang bikin segar kandungan terbarunya ya, Be ya.
1: Karena ya, betul, betul. Karena ya. Banyak kandungan-kandungan yang membuat menjadi lebih segar kan.
0: Oke.
1: Termasuk ada minyak esensial tambahan itu bikin segar kan gitu.
0: Oh, yang si olive-nya tadi ya, Be ya, tambahannya betul. Lagi.
1: Olive oil itu memang fruity banget lah. Kalau orang-orang kopi bilang fruity.
0: Fruity. Yeah. Fruity dalam artian lebih
1: ya fruity ya.
0: Lebih fruity wanginya yeah, ya fragrance-nya. Oke.
1: Kalau minyak kelapa kan ada bau kelapa kan lain ya.
0: Betul.
1: Ini minyak extra virgin-nya kan banyak. Jadi yeah. itulah yang membuat menjadi lebih fruity. Dan yang saya mikir tuh cepat meresap itu loh.
0: Oke.
1: Jadi belum sempat dipijat sudah.
0: Iya langsung meresap. Benar-benar gitu. Setuju. Oh. Sempat nyobain tuh yang ultimate dan itu.
1: Jadi
0: karena
1: kalau untuk pijat nggak cocok tuh. Jadi ini untuk penyembuhan memang.
0: Okay, yang ultimate ya, Be ya.
1: Yang
0: Tapi kalau yang klasik?
1: Yang klasik masih ada.
0: Masih oke ya
1: masih
0: untuk
1: bisa buat
0: murut dan segala macam. Iya.
1: Karena benar. Di klasik kan based on coconut oil kan.
0: Iya.
1: Minyak kelapa.
0: Oh, karena kandungan yang terbarunya ini ya, Be, ada esensialnya, ada olive-nya gitu ya, yang cepat membantu penyerapannya ke dalam
1: betul,
0: tubuh.
1: Oke.
0: Be, ini izin kita mau bacain WhatsApp dulu ya, Be ya.
1: Iya, silakan.
0: Ada Vania AG. Ini kayaknya dari Amsterdam nih, depannya +31 soalnya. Selamat malam Fox Radio. Salam dari Belanda. Tuh benar kan? Selamat malam, Babe. Di sini cuaca sedang panas, banyak urang-urang tuh apa, Be?
1: Nggak tahu.
0: Urang-urang katanya. Oh, urang-urang tuh lalat kecil.
1: Ya, lalat kecil.
0: Dan nyamuk. Apakah mending pakai minyak tanamilah tanamu atau gatalin untuk biar nggak digigit? Terus sebenarnya bedanya apa sih, Be? Dan apa alasan Babe bikin produk gatalin?
1: Ya, jadi sebetulnya kalau untuk serangga itu ya, itu bisa pakai minyak semuanya sih.
0: Oke.
1: Mau tanamilah tanahmu
0: klasik
1: atau
0: ultimate juga bisa.
1: Atau gatalin ya. Nah, tapi kan yang termurah gatalin ya.
0: Iya lagi.
1: Iya kan.
0: Bener.
1: Dan baunya itu enggak disukai banget sama serangga, ya kan. Jadi balur aja minyak gatalin supaya mereka enggak apa namanya? Enggak mau nempel ya di tubuh kita. Karena di sana lalatnya luar biasa loh kalau musim panas.
0: Lebih ke arah ganggu berarti ini.
1: Iya betul, sangat mengganggu.
0: Okay.
1: Makanya saya minta waktu itu dikirim apa tebah bahasa Jawa pas
0: tebah yang tuh apa,
1: dari kelapa, dari lidi kelapa.
0: Oke.
1: Okay. Untuk
0: ngusir.
1: Iya,
0: oh,
1: iya, bukan ngusir. Nah, itu enggak bisa diusir.
0: Gebah.
1: Gebah.
0: Iya.
1: Itu dapat sepiring-sepiring tuh lalat itu.
0: Sepiring-sepiring.
1: Iya. Digoreng.
0: Baru mau diomongin, jangan bilang jadi bahan, Be. Sama Babe itu semuanya pasti dimanfaatin.
1: Iya. Jadi saya tuh kalau pas di sana musim panas itu, aduh, blak-blok gitu.
0: Oh, si urang-urang ini nih.
1: Iya. Jadi mungkin pakai gatalin aja karena baunya itu lebih menyengat gitulah. Binatang biasanya nggak mau atau bahkan mungkin malah mati kalau kita kebauan itu.
0: Okay.
1: Gitu. Dan yang kedua pakai apa dupanya sangat-sangat
0: ya,
1: dinyalain.
0: Dupanya
1: dan dia nggak mau datang, dia lalat pergi dia gitu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Udah lalat pergi terus sudah ruangan juga enak ya, Be, ya lebih rileks ya Mbak Vania ya.
1: Mbak Vania pakai aja dupa sama gatalin.
0: Sama ya. Gatalin di ya. Belanda.
1: Nah, terus reasonnya apa tadi dia bilang?
0: Apa dibilang bedanya tanamilah tanamu dan gatalin.
1: Ya.
0: Terus alasannya Babe bikin produk gatalin apa?
1: Betul. Jadi proyek gatalin ini pilot project karena Bu Riva gatelan.
0: Ya. Oh, itu karena pilot project.
1: Iya, okay, pilot project karena saya enggak mikir bahwa itu akan jadi produk.
0: Okay.
1: Karena Bu Riva gatelan. Jadi pertama saya pakai sanga-sanga kan.
0: Pakai minyak balut dulu. Ya, minyak balut. Gak kena nih.
1: Uy, masih metenteng itu apa namanya
0: bercak-bercaknya. Okay.
1: Gatelnya juga paling hilang sebentar ada lagi. Terus pakai tanami-tanamu. Bisa hilang gatelnya. Tapi enggak begitu lama timbul lagi gitu
0: Oke.
1: Nah, saya mikir 7 kelilingnya.
0: Oke.
1: Kan enggak ada yang 8 keliling enggak ada.
0: Enggak ada, Kalau 8 ntar situ-situ lagi
1: enggak bisa habis. Iya, 7 kelilingnya. Gitu. Nah, saya mikir kebetulan saya ada di pabrik nih. Saya di ruangan bahan tuh. Enggak tahu nih otak saya tak tuk tuk. Saya ngumpulin bahan-bahan nih. Yang kira-kira memang buat gatal ya. Dari bahan-bahan yang ada di pabrik yang stok kita. Terus juga minyak esensialnya saya bilang pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kayak orang lagi main chess gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi saya pegang bass ya. Tahu-tahu ada lagu kan saya ngikutin. Gitu aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini mesti ini main di sini, main di sini.
0: Oh, langsung ngulik ya.
1: Iya, langsung ngulik.
0: Oke.
1: Dan begitu dapat saya masak. Saya enggak masak banyak-banyak, makanya saya pakai slow cooker ya.
0: Slow cooker,
1: oke. Supaya enggak banyak-banyak. Udah jadi, terus saya tambahin essential oil. Terus saya botolin. Saya botolin, saya bawa ke rumah ya. Nah, begitu Bu Rifa gatelan, langsung saya balur gitu.
0: Itu langsung works ya, Be, ya? Gak. Atau ada estimasi berapa menit dulu?
1: Enggak, Bu Rifa tuh bilang, kok ada yang garuk-garuk saya, kata.
0: Ini yang dirasain Ibu.
1: Iya.
0: Pakai gatalin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dia bilang, Pi, kamu masukin jin apa nih dalam minyaknya?
0: Itu ada sensasi?
1: Ada sensasi menggaruk.
0: Oke.
1: Iya.
0: Panas gitu, enggak, Be?
1: Ya, sedang enak lah. Gitu.
0: Oke, oke. Ya, mungkin itu yang panas, dirasa Ibu ya, kayak ada garukin gitu ya.
1: Dan sekian menit hilang total.
0: Okay.
1: Dan tak berbekas gatalnya.
0: Oh, berarti biduran cocok nih.
1: Ya nggak tahu lah. Pokoknya kalau gatalin yang saya lihat, pokoknya masalah gatal selesai lah udah.
0: Oke.
1: Okay. Mau biduran kayak mau apa langsung kempes atau misalnya gatal karena apa? Nah, kita juga udah nyoba kalau saya ini kan agak sensitif sama kerang ya.
0: Iya.
1: Saya coba kerang terus gatalin, saya pakai gatalin langsung sembuh.
0: Langsung hilang. Iya. Oke. Okay. Daya serapnya sama kayak ultimate nggak, Be? Langsung.
1: Cepet juga.
0: Ya. Oke. Tapi emang wanginya ini ya?
1: Ya, wanginya khas banget ya.
0: Khas banget. Oke. Be, maaf nanya.
1: Pedes-pedes gimana?
0: Kalau misal, Be, itu kan katanya kan untuk nyamuk, lalat dan lain-lain ya, gitu kan? Ini bisa nggak sih kalau misalnya di rumah yang lagi banyak nyamuk kita pakaiin ini, kayak semacam produk-produk lotion anti nyamuk di luar?
1: Oh, lain.
0: Lain
1: fungsinya.
0: Okay, lain fungsinya.
1: Ini baru gatal, baru dia bekerja.
0: Oh.
1: Selama nyamuknya nggak gigit, nggak gatal. Dikasih itu juga percuma gitu.
0: Balik
1: nah,
0: lagi.
1: Kalau misalnya ada nyamuk dan lalat, ya itu kita cukup pakai dupanya sanga-sanga.
0: Oke. Harganya juga terjangkau ya, Mbak Fania ya. Sanga-sanga official.co.id ini buat Foxian, sangasian dimanapun itu kamu. Dupa sanga-sanga tuh affordable banget. Ada yang harganya sekitaran 20 ribuan.
1: 20 ribu satu dus ya.
0: Satu dus.
1: Isi 20.
0: Tuh. Berarti satunya seribuan ya.
1: Seribu bisa 2 jam tuh.
0: Wih. 2 jam deh. Mayan tuh.
1: Iya.
0: Ya.
1: Dan apa, asapnya itu enak banget gitu loh. Jadi kan biasanya kalau kita mau nyalain dupa tuh kering gimana lah.
0: Iya.
1: Karena mereka kan biasanya bikin dupa kayak pakai bubuk kayu.
0: Iya.
1: Sedangkan kita pakai bubuknya sanga-sanga kan gitu.
0: Oke. Ampasnya ya, Be, ya.
1: Iya. Dan kita tambahin juga pewangi budak sama melati essential oilnya melati dan budak.
0: Apalagi itu ampasnya dari olahan sanga-sanga ya, Be.
1: Iya.
0: 140 ingredients tanaman herbal Foxian.
1: Dan kalau Anda lihat dupa yang lain tuh biasanya enggak lurus, Mas.
0: Bengkok ya, Be?
1: Bengkok. Dia bisa lurus ke atas gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak ada yang ditungguin di atas.
0: Kayak ada yang hirup. Naik ke atas.
1: Ya lurus.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Dan putih dia. Nah, biasanya banyak dupa-dupa tuh hitam
0: ya.
1: Nah, ini putih. Ya memang karena memang bahannya dari herbal, bubuknya sanga-sanga.
0: Enggak ada gitu. Chemicalnya soalnya Foxian itu ampas betul. Dari olahan minyak balut sanga-sanga. Dan itu kan juga 140 ingredients tanaman herbal semua ya, Be, ya. Enggak ada chemical sama sekali.
1: Enggak ada.
0: Gitu.
1: Ya ini ya, Mbak Fania bisa dicoba ya. Nanti kalau udah berhasil tolong kita juga dikasih tahu ya. Coba nyalain dupa apa yang terjadi.
0: Iya, betul. Mbak Fania kalau misalnya
1: yang paling sebel tuh lalatnya tuh. Saya juga ngerasain tuh kalau di sana.
0: Lebih ekstrim di sana ya beh lalatnya daripada
1: weh,
0: di kita.
1: Gawat loh.
0: Kalau di kita kan nyalain lilin udah
1: ya, bubar. Enggak, sana weh, enggak, di sana gawat.
0: Oh.
1: Karena di sana banyak ini, banyak apa namanya? Banyak ternak. Di sekitar kita kan ada sapi, ada kambing. Nah, itu biasanya buat kumpul lalat tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau ada lihat rumah bagus, dia pengen pindah rumah tuh. Apalagi ada ruangan yang bagus-bagus gitu ya. Datang dia ke situ.
0: Oh, lalatnya agak picky ya kalau di sana.
1: Waduh, enggak tahu tuh. Nyebelin tapi goblok. Jadi dipukul gampang gitu.
0: Iya, iya, iya. Oh, enggak kayak gitu kan ngeles dulu.
1: Iya, ngeles, bisa ngeles kalau di sana kayaknya bodoh.
0: Oh, makanya tadi Babe bilang apa, Beh?
1: Tebah
0: ya. Bangsa. Dipukul pakai itu dapat. Ya,
1: jadi
0: gitu.
1: Saya minta waktu itu dikirimin dari Indonesia 10 biji itu.
0: Oke.
1: Ya, olahraga lah. Pok.
0: Makanya tadi Babe bilang satu piring.
1: Satu piring. Tapi efektif ya daripada pakai yang lain-lain ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu dengan tebah.
0: Be, ini ada satu WhatsApp ya, Be.
1: Ya.
0: Selamat malam Mbak Be sama Mas Rino. Saya Mega dari Jogja. Punya warung yang udah sebulan ini jadi lokasi nonton bareng Piala Dunia. Setiap malam warung ini penuh banget dan harus tetap prima sampai subuh. Mbak Be, ada nggak cara pakai sanga-sanga yang bisa aku jadiin ritual sebelum malam panjang biar tenaga saya tahan dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi?
1: Ya, jadi kalau memang pengen seger ya. Itu pertama mandi pakai kaliku-kaliku ya kan, terus itu habis itu balur sama sanga-sanga klasik ya. Nah, di sekitar tempat itu, tempat apa namanya, warung Anda, nyalainlah dupa sanga-sanga gitu.
0: Oke. Sabun kaliku-kaliku juga wanginya juga enak tuh.
1: Iya, itu bikin seger ya, hangat karena dia terus gitu.
0: Ya, ini Mbak Rani nih dari Jogja katanya gitu. Dan ini juga ada dari Masian. Babe, cerita dari kutus-kutus ke sanga-sanga keren banget ya. Udah terang benderang nih di kepala saya, di pikiran saya. Karena sebelumnya saya juga berpikir keras, kenapa ya ini kan udah bagus, udah oke, terus harus diganti nama, katanya. Plong rasanya. Suksme, terima kasih katanya.
1: Ya, jadi itu juga saya berat sekali ya. Dan sampai sekarang juga kita selalu masih ngomong itu transformasi kutus-kutus ke sanga-sanga. Masih ada orang yang gak percaya, dipikir kita merek baru ya. Untuk semua pendengar bahwa sanga-sanga bukan merek baru, merupakan transformasi dari minyak kutus-kutus asli Babe. Bahkan minyak kutus-kutus asli Babe itu 60% yang ada di sanga-sanga ya.
0: Dan itu 60%-nya dari kutus-kutus ditambahin yang 40% yang terbaru tuh ya Masian ya. Gitu. Berarti informasi seperti itu masih banyak ya Be yang harus diluruskan.
1: Betul. Ya. Karena saya juga enggak tahu apakah mereka tuh sadar atau tidak. Karena di PRJ aja kebetulan juga masih ada yang nanyain soal itu gitu.
0: Oh, di PRJ juga banyak
1: masih,
0: customer yang datang. Ini siapanya kutus-kutus gitu tuh ada ya Be.
1: Itu banyak kutus-kutus. Kalau nggak percaya itu yang pakai udeng jenggotan.
0: Udengnya warna biru.
1: Ya, dia jenggotnya kok nggak sepanjang itu. Ini lagi dalam proses memperpanjang jenggot.
0: Tapi sebenarnya panjang banget Be.
1: Iya, segini saya dulu.
0: Nggak risih tapi.
1: Kan mau jadi orang sakti. Nah, dari di waktu itu saya banyak sekali pikiran kan. Ya, karena kita selalu digodain terus lah gitu. Internal maupun eksternal. Jadi pikiran tuh ke arah situ terus. Ya, untuk mempertebal kepercayaan diri, jenggot saya panjangin guys. Kalau ada masalah saya gini-gini.
0: Itu udah beda tuh, ilmunya udah beda tuh.
1: Iya. Pegang-pegang jenggot. Iya kan?
0: Iya.
1: Setan cuma kabur.
0: Be, ini ada satu statement ya sebelum kita closing nih malam hari ini nih, Be. Ini kan ada dua fenomena yang lagi rame banget nih, Be. Ada fenomena Gunung Kawi. Nah, yang mau Rino tanyain adalah sebenarnya kan dua hal, Gunung Kawi sama sanga-sanga, jadi viral ya, Be ya. Rame lah, orang juga udah tahu. Keduanya ini berkaitan dengan alam. Keduanya juga ada di pulau utama Indonesia. Dan keduanya juga melibatkan kepercayaan masyarakat. Gitu ya. Tapi pendekatannya pasti beda banget ya, Foxian ya. Babe, bisa gak menarik garis yang jelas antara pendekatan sanga-sanga yang mengambil manfaat dari alam secara terukur dan bertanggung jawab dengan pendekatan yang tidak terukur dan berpotensi membahayakan?
1: Ya, begini. Alam ini kan generous ya.
0: Ya.
1: Tapi generous ini suka terpleset orang, akhirnya menjadi apa ya, mistik ya.
0: Okay.
1: Dan orang Indonesia cepat sekali percaya sama mistik
0: ya.
1: Makanya film apa istilahnya namanya? Yang setan-setanan itu film apa namanya?
0: Horor.
1: Film horor tuh laku banget.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya orang itu terpengaruh ya kan gitu.
0: Jadinya percaya ya,
1: Pak. Nah, di sini beda dengan ya saya nggak tahu ya di Kawi apa yang terjadi. Tapi dari perjalanan mistik saya selama ada di Bali, saya itu dapat suaranya tuh langsung.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi nggak harus saya apa menyan atau bunga atau menyalakan atau

0: ada persoalan. Ya seperti sanga-sanga itu tadi ya kan. Nah, gimana caranya? Kan kita gak bisa ngomong sama yang atas ya. Nah, saya mengandalkan intuisi saya gitu.
1: Oke.
0: Intuisi saya dengan cara kalau gak ada di kutus-kutus, ada di sanga-sanga kan tadi ya, ilmunya
1: ya,
0: itu
1: ya, ya, betul.
0: Dan it's work kan gitu.
1: Betul.
0: Nah, bukan terus semua persoalan bisa dilakukan seperti itu. Atau misalnya Anda percaya bahwa di Pasar Badung, terutama di tangga yang melesetin orang itu, disitulah tempatnya. Bakarin dupa. Terus Anda naik masuk ke tempat penjualan rempah-rempah, nanti akan Anda dapat resep sakti. Gak seperti itu. Karena ini hubungannya dengan otak kita,
1: insting kita.
0: Ada namanya otak yang kecil itu, pineal. Itulah sebetulnya rutin kita. Gitu. Jadi kalau kita masuk di situ, kontak ke server di atas. Dan itu nggak perlu tadi mantra dan sebagainya. Yang ada persoalan. Kalau kita punya persoalan, kita lontarkan lewat pineal ke atas. Nanti kita dapat petir tadi gitu, terus ketemu caranya bagaimana. Jadi bukan tempat. Karena Tuhan ada di mana-mana. Bahkan Tuhan ada di diri manusia. Bukan di tempat-tempat khusus. Memang tempat-tempat khusus itu punya energi tertentu ya. Tapi menurut saya itu tetap energi bumi. Bukan energi beliau yang di atas, ya kan. Nah, energi bumi ini suka-suka dikuasai sama yang nggak jelas-jelas itu. Itu berbahaya. Kalau orang udah putus asa, nyari dulu, zaman dulu lah, di kali-kali, pinggir kali yang serem itu orang cari nomor gitu, ingat gak?
1: Aduh, apa sih dulu nomor apa beh?
0: Nalo.
1: Iya
0: kan, nggak benar itu.
1: Oke.
0: Biasanya dikasih yang pertama benar, nanti kita nafsu kan beli terus nggak benar, terus jadi bangkrut gitu.
1: Jebakan Batman ya?
0: Iya, jebakan Batman. Nah, kalau saya jebakan Superman. Lebih jago daripada Batman. Superman mainnya di atas.
1: Batman gak bisa terbang.
0: Nggak. Loncat bisa. Jadi itu yang saya ingin katakan pada Anda semua.
1: Foksian, sangat sian.
0: Jangan percaya yang begitu-begitu. Karena Anda sendiri tuh makhluk mistis loh.
1: Ya,
0: itu adanya di pineal.
1: Pineal.
0: Itulah tempat bridging kita ke routing. Nah, nanti kalau kita sudah masuk routing itu, kita langsung ketemu server.
1: Nah,
0: server yang luar biasa besar di atas. Ini bukan server-server yang ada di bumi ya. Ada di sana. Dan persoalan kita akan dibeberkan di situ. Dan kita suka ditemukan ide-ide menarik. Seperti saya menemukan Gatalin, supaya menemukan ultimate, sangat-sangat ultimate itu. Atau menemukan kutus-kutus dulu. Nah, itu saya latih itu. Gitu. Jadi kita bisa melatih sensitivitas kita. Ini bukan mistik ya. Ini sebetulnya kalau dilihat dengan keilmuan, ini masuk akal gitu loh. Jadi pineal itu memang luar biasa ya. Kalau mau ini ya bisa di googling ya, pineal itu di Wikipedia. Nah, itu dengan hubungannya dengan esoteris, ilmu-ilmu timur.
1: Esoteris ya, ilmu timur.
0: Dan ilmu-ilmu timur tuh bukan mistik gitu. Itu sebetulnya logika, tapi logikanya itu belum kita ketahui bagaimana rumusnya. Itu sangat ilmiah. Nah, itu bisa di ejawantahkan dengan namanya kuantum, fisika kuantum.
1: Lebih dalam lagi tuh.
0: Tapi tetap itu bukan mistik loh. Bukan tempat, bukan bunga-bunga, bukan bebauan, tidak. Itu adalah kerja otak kita, bagaimana koneksi sama sang sumber namanya.
1: Kelenjar pineal kita
0: melalui situ kita bisa ketemu dengan sang sumber. Nah, kalau kita bisa ketemu sang sumber, biasanya hal-hal yang kita pikirkan itu di bukakan.
1: Iya.

0: seperti itu.
1: Bahkan mungkin dikasih solusinya ya,
0: kayak KMAB ya. Terima kasih. Ya, saya sudah berkali-kali dapat solusi dalam hidup saya dengan dengan cara seperti itu.
1: Oke.
0: Ya. Oke, kayaknya waktunya sudah lewat.
2: Betul,
0: ya.
2: Babe, terima kasih.
0: Sudah lewat 2 menit ya.
2: Enggak kerasa kalau kita ngobrol sama Babe ya. Jadi intinya kalau misalnya kamu sedang menjalankan sesuatu, janganlah kamu sampai menyerah dulu. Yang penting konsistensi, dedikasi, dan bahkan terakhirnya environment-nya bagus untuk inovasi. Dan juga waktunya kita untuk pamit dulu, undur diri, Babe. Terima kasih Babe ya.
0: Oke, ya.
2: Untuk malam ini kita ketemu lagi besok di Jam Station ID yang sama.
0: Selalu konsisten.
2: Betul.
0: Iya. Selalu dedikasi.
2: Ya.
0: Dan nanti semua akan berjalan dengan baik.
2: Siap. Kita ketemu lagi besok Fox Radio Network. Dan kita harus pamit undur diri. Bye semuanya.
0: Oke, bye-bye.

Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

0: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: dari Amar bin Shu'aib radhiyallahu anha, dari bapaknya, dari kakeknya yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban karena ia merupakan cahaya bagi seorang muslim. Tidaklah seorang muslim membiarkan ubannya selama ia masih Islam, kecuali Allah akan mencatat baginya satu kebaikan, mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Perhatian-perhatian, pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
5: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: www.sangasangaofficial.co.id

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
2: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Udah, gak usah nangis. Meskipun gak masuk ke 8 besar, tapi kan namanya tetap berhasil. Berhasil.
3: Dora dong.
2: Hah? Dora. Oh iya betul. Kenapa, Jo? Nangis?
3: Enggak apa-apa.
2: Kangen sama Neymar nangis ya. Tadi Neymar nangis loh.
3: Kasihan.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.